0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Hidup lagi banyak drama, kita punya soundtracknya.

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburan ya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
4: 96 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
5: Yes, pagi-pagi ini Clay, saya udah riuh banget tau gak sih. Saya kan lewat nih dekat pasar, dekat rumah. Okay. Jadi minta titip sama mama saya.
4: Titip apa sih?
5: Titip beli nanas.
4: Kenapa beli nanas?
5: Karena mama saya suka banget bikin acar nanas.
4: Acar nanas tuh gimana?
5: Iya. Jadi nanas tuh dipotong-potong kecil. Okay. Terus dikasih
4: pasti cuka. Kalau acar pasti potong-potong kecil dong.
5: Iya, oke.
4: Okay.
5: Terus dikasih cuka. Okay. Terus dikasih ini deh, kayak sambal, cabai, timun. Itu enak banget.
4: Oh, tapi pakai timun.
5: Pakai timun.
4: Oh, berarti timun, acar biasa, terus ditambah nanas.
5: Mm-mm.
4: Oh, cok enak sih pasti. Kan asam-asam gitu kan.
5: Iya, asam manis. Pokoknya enak deh pokoknya.
4: Tapi biasa kalau kita sebagai anak ya, apalagi Nabil ini anak terakhir kan.
5: Betul.
4: Paling sering dititip-titipin, sering jadi driver
5: banget.
4: Terus jadi personal shopper. Dan tadi kan Nabil bilang kan suka dititipin ini, dititipin apa?
5: Nanas.
4: Selain nanas apa lagi sih?
5: Paling kayak bumbu-bumbu dapur gitu ya, yang kayak cuka, garam. Kalau udah habis kan itu tuh yang habisnya nggak kerasa gitu ya.
4: Okay.
5: Tapi selain itu saya juga sering minta dititipin beli baju sih. Kalau misalnya lagi di mall terus ada yang diskon gitu kan.
4: Kan ukurannya gimana? Aja.
5: Kan saya seukuran sama mama saya.
4: Oh, begitu.
5: Kalau Clay sering dititipin sesuatu nggak?
4: Pernah saya sering dititipin ini kalau saya misalnya keluar atau keluarnya apalagi yang nggak lama gitu kan, yang kayak cuma pergi kemana aja gitu, dia bilang mama saya suka bilang tolong titip minuman yang manis-manis.
5: Oh. Tapi sama istri juga sering dititipin?
4: Istri pernah titipin, biasa buah. Kalau istri saya itu yang sehat-sehat ya. Kalau mama saya yang gak sehat-sehat ya, minuman manis.
5: Tapi Clay kan sekarang udah jadi orang tua ya.
4: Betul.
5: Clay udah pernah nyuruh anaknya nitip beli sesuatu gak?
4: Enggak sih, kan dia gak pernah belanja. Maksudnya gak pernah ke supermarket.
5: Tapi dulu saya waktu kecil sering kayak gitu loh. Saya inget
4: sendiri
5: banget. Iya, sering dititipin ke warung, sering disuruh beli pulsa. Jadi selama perjalanan saya ke warung itu, saya harus menghafal nomor bapak saya. Jadi karena itu saya hafal nomor bapak saya, mama saya. Karena saya sering disuruh titipin beli pulsa.
4: Anak saya belum cukup gede kali disuruh ke disuruh ke warung.
5: Iya mungkin kali ya, soalnya dulu saya disuruh ke warung, saya masih ingat banget waktu TK. Tapi waktu warungnya dekat rumah juga.
4: Nah ini rumah saya kan gak ada yang deket-deket gitu.
5: Rumahnya orang heavy ya, rumahnya gede ya.
4: Ini tuh karena ada kayak Alfamidi misalnya gitu. Tapi kan lumayan jauh.
5: Tapi sekarang juga mau beli pulsa gampang sih, pakai HP aja.
4: Tapi sahabat suara pernah gak, kamu inget gak paling sering dititip, susah banget ya.
5: Kamu paling sering dititip beli apa sih sama orang tua kamu?
4: WhatsApp kita di 081-808-960-960
5: atau DM kita di Instagram @iswara.mks.

0: bisa via streaming juga di iswaranetwork.com.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dengerin lagu favorit kamu, selalu streaming di Iswara.

0: 96 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ada hi-fi main, kalau misalnya mau main yang agak lain, Nabil dan sahabat suara.
0: Mainnya di mana tuh?
1: Hai, mainnya saya kasih tahu ya, mau main yang agak lain. Hari Sabtu 22 Agustus 2026 di Balai Manunggal. Karena nanti bakalan ada Cacarita Live Comedy Show bersama Agak Lain.
0: Selain dari komedi show dari Agak Lain, kayak Indra Jegel, Boris Bokir, Oki Rengga, Benedion, nikmati juga penampilan dari Stand Up Indo Makassar, karaoke seru bareng Parecu, penampilan dari Kuping Gajah, dan line up terbaru kita ada Ebel Cobra.
1: Jangan sampai kehabisan tiketnya karena pre-sale 2 masih berlangsung, tapi kuotanya sisa sedikit banget.
0: Sedikit banget nih.
1: Dan akan segera berakhir, jadi beli langsung tiketnya, cek link bio Instagram cacerita.liveshow. Sekali lagi, cacerita.liveshow.
0: Nikmati juga promo spesial dengan menggunakan aplikasi Yup dan dapatkan potongan Rp80.000 dengan masukkan kode YupCLS. Sekali lagi, kodenya YupCLS saat registrasi. Langsung download Yup dan beli tiketnya sekarang.
1: Datang ramean bareng sama teman, bareng pacar, bareng selingkuhan, bareng yang lain-lain lah ya. Menikmati Cacarita Live Comedy Show Agak Lain Comedy 22 Agustus. Berarti 2 hari lagi. Jangan sampai ketinggalan.

0: Ciriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
2: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
1: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
3: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 99 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. The Cruel Summer, Taylor Swift.
1: Ini juga salah satu lagu yang nemenin masa-masa remaja saya sih.
0: Berapa tahun lalu sih remajanya?
1: Aduh.
0: Kayak 15 tahun lalu.
1: Aduh.
0: Ngomongnya.
1: Padahal baru
0: berapa tahun lalu, coba saya tanya berapa tahun lalu.
1: Sekarang umur saya 23, masa remaja mungkin kayak 19-an gak sih?
0: Aduh, 19 aja tuh orang masih covid, belum covid ya?
1: Saya 19, belum, saya, kan? Sudah, saya sudah kena covid. Maksudnya di masa saya tuh udah covid.
0: Oh iya, berarti remajanya pada masa covid.
1: Betul.
0: Oh no.
1: Jadi karena covid saya tuh jarang dititipin beli sama orang tua saya. Jadi sistemnya waktu covid dulu saya belanja sama keluarga saya tuh satu-satu gitu keluarnya.
0: Satu-satu.
1: Saya yang pergi belanja dulu, terus besoknya bapak saya, terus besoknya mama saya.
0: Oh, ganti-gantian.
1: Ganti-gantian kayak gitu. Jadi sekali dititipnya banyak langsung dititipin.
0: Tadi kan kita udah ngobrol ya sahabat suara, apa sih barang yang paling sering dititip beli sama orang tua gitu. Kalau kata Salwa di WhatsApp, kalau mamaku biasanya nitip bumbu dapur yang bikin susah itu kalau cuman bilang, "Beli kecap yang biasa ya." Terus kata Salwa, "Yang biasa yang mana, Ma?"
1: Tapi berarti si Salwa jarang masuk di dapur.
0: Iya, mungkin dia kecapnya dia langsung makan aja gitu. Ya enggak sih, udah campur apa gitu.
1: Ada yang udah dimasukin ke dalam botol gitu enggak sih kecapnya?
0: Iya, mungkin betul.
1: Aduh, Salwa nih, kamu sering-sering ya bantuin mama kamu masak.
0: Emang Nabil sering bantuin?
1: Sering. Bantu cobain aja sih saya. Ada juga nih Reni di Instagram yang dia bilang, aduh agak sedih nih saya bacanya.
0: Kenapa?
1: Kalau almarhum bapak saya dulu.
0: Ya normal aja sih, sering. Bapak kan ada yang meninggal, ada yang masih hidup ya.
1: Tapi saya agak sedih kalau membayangkan hal itu gitu.
0: Oh, okay.
1: Nah kalau almarhum bapak saya dulu, dia sering banget titip beli materai, kopi,
0: baterai
1: dan, baterai, saya kira materai.
0: Mana nih anak
1: baterai,
0: muda nih.
1: Baterai, kopi, dan biskuit Gabin favoritnya. Wah, ini biskuit Gabin emang andalan semua orang tua gak sih?
0: Ah, betul, kan rasanya gak ada ya.
1: Iya, tapi kan enak
0: Gabin
1: aja.
0: Gabin gak ada rasanya.
1: Enak dicampur sama kopi atau teh gitu.
0: Ini saya ingat wali kelas saya, guru saya dulu.
1: Kenapa tuh?
0: Dia itu kalau sore-sore udah selesai ngajar apa gitu, udah santai-santai, dia itu minum susu, tapi susu kental manis.
1: Dicampur?
0: Dicampur sama biskuit Gabin.
1: Hah? Susu kental manisnya dicairin jadi ya, kayak
0: dicairin,
1: susu
0: jadi
1: ini.
0: Kayak susu gitu.
1: Eh, aduh bahaya loh itu.
0: Iya, bahaya. Makanya dia udah meninggoy sekarang.
1: Aduh, saya enggak bisa ketawa ya buat hal ini.
0: Loh, tapi kan jadi kan pelajaran itu kan enggak bagus kan.
1: Iya.
0: Begitu. Tapi rest in peace ya Pak Amos ya.
1: Tapi dulu tuh banyak loh orang yang ngira susu kental manis itu kayak susu pada umumnya.
0: Bukan.
1: Jadi ternyata tuh beda ya sahabat.
0: Gula
1: suara
0: doang itu kan.
1: Bener. Baru-baru ini tuh jadi topik perbincangan banyak
0: betul.
1: Orang gitu.
0: Ada juga nih Farhan di Instagram. Biasanya ibu titip air galon dan tiap minggu beli telur. Titip air galon berat banget.
1: Banyak banget sih, aduh mah kalau galon ini aja gak sih ada yang biasa datang ke rumah
0: sih. Iya betul. Kalau Nabil, galonnya diantar apa beli sendiri?
1: Kalau saya sih biasanya beli sendiri, karena sekali beli tuh langsung 4 galon.
0: Oh jadi beli sendiri bukan
1: iya,
0: yang
1: beli
0: datang
1: sendiri.
0: Ke rumah gitu.
1: Selain saya yang minumnya kayak onta, minumnya banyak banget. Keluarga saya juga minumnya banyak banget. Tapi minum air putih ya sahabat suara.
0: Tuh jangan susu kental manis.

0: 96.9 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: JKT48, 17. Wah, jadi saya ingat umur saya tahun lalu ya. Tahun lalu masih 17 sih.
0: Oh, tahun lalu atau dua kali lipat dari tahun lalu apa gimana sih?
1: Tapi biasa kalau misalnya kita punya anak ya, kita misalnya waktu jadi anak. Sekarang oh ya, karena sekarang udah bapak-bapak ya.
0: Sekarang Anda bapak-bapak. Betul, saya belum.
1: Waktu masih jadi anak kan pasti sering dititipin sama orang tua kan.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau misalnya
0: apa tuh?
1: Kenapa orang tua kita itu suka titip-titipin? Kenapa enggak dia aja yang pergi beli?
0: Karena mereka udah keseringan beli kali, jadi ya udahlah, mumpung dia ini anak udah bisa disuruh, ya udah suruh aja biar gampang.
1: Saya juga kan kalau udah punya anak, saya ambil minum, saya minta tolong anak saya, minta tutup pintu tolong anak saya.
0: Jangankan orang tua ya, kakak aja selalu nyuruh kita.
1: Oh iya benar.
0: Baru tuh kakak kalau nyuruh kayak suruhnya langsung kayak tolong dong. Ini tolong pergi beli ini beli itu. Dia tuh kayak kalau nyuruh tuh enggak kira-kira. Tapi kalau orang tua yang nyuruh tuh masih ada empatinya gitu. Kalau kakak udah berasa bos banget.
1: Tahu enggak kenapa biasanya orang tua tuh males? Karena kalau kita ke misalnya ya ke supermarket, itu ya udah beli, bayar, pulang.
0: Oh iya.
1: Padahal orang tua kita itu suka ngobrol.
0: Oh, bener, suka ngobrol.
1: Suka chat gitu, ngobrol apalah inilah, karena kan sama kita kan udah jarang ngobrol kan, karena kita sibuk gitu. Nah makanya orang tuanya suruh belanja di Belanda aja.
0: Jauh banget ke Belanda buat belanja.
1: Betul, tapi kenapa beli di Belanda? Karena supermarket itu beda gitu.
0: Beda
1: jadi,
0: sama yang di Indonesia.
1: Betul, makanya. Jadi di supermarket di Belanda itu sediakan kasir untuk lansia. Jadi buat beberapa lansia, ternyata ke supermarket itu bisa jadi kesempatan buat bersosialisasi, ketemu orang baru, ngobrol gitu.
0: Tapi bener loh, biasa kalau bapak saya ini belanja di supermarket gitu ya, lagi antrinya panjang banget, kayak di satu sama itu kan antrinya lama banget. Okay. Biasa sampai ngobrol sama orang di depannya, saking lamanya tuh ngantri. Tapi mungkin di Belanda ini beda ya, justru kasirnya kali ya yang
1: kasirnya
0: ngobrol. Karena itu apa tuh?
1: Jadi kenapa?
0: Jadi supermarket namanya Jumbo. Okay. Jumbo ya, Jumbo bukan film. Nama supermarketnya Jumbo di Belanda punya kasir khusus namanya Klatskassa. Jadi kasir ini tuh buat para lansia bisa ngobrol santai dengan kasir.
1: Tapi ternyata saya pikir kasirnya tuh orang tua juga, tapi ternyata ada yang orang tua, ada yang orang biasa, orang biasa.
0: Anak muda, orang muda. Biasa, kayak apa banget dah.
1: Jadi supermarket ini banyak respons positifnya, sampai akhirnya bikin banyak cabang di Belanda karena Klatskassa ini. Jadi itu adalah tempat khusus buat duduk, ngobrol sambil ngopi dengan customer lansia gitu.
0: Wah, ini programnya bisa jadi cara buat ngurangin rasa kesepian buat orang tua ya, khususnya di kalangan lansia. Karena emang ya lansia itu kayak nenek saya aja tuh, kalau nggak ada yang ngajak ngobrol, dia tuh berusaha ngobrol terus.
1: Benar sih, dia betul. Kayak apa aja diajak ngobrol gitu kan ya.
0: Bener. Nanti kalau Clay udah tua, pengen ngajak ngobrol siapa?
1: Istri saya lah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Hari ini kita tidak berdua saja karena asik, karenanya barengan. Karena kita lagi ada talk show bersama teman-teman dari Bea Cukai. Tepuk tangan dulu. Selamat pagi dan selamat datang buat Bapak Arianto, pemeriksa Bea Cukai ahli pertama. Dan selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi.
1: Iya. Dan juga ada Ibu Juniarti, pelaksana pemeriksa.
3: Halo. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman di studio.
1: Pak, boleh tahu sebentar nggak Pak, kalau pemeriksa Bea Cukai ahli pertama itu apa sih Pak? Dia pekerjaannya tuh apa sih sebenarnya?
2: Untuk jabatan fungsional pemeriksa Bea Cukai itu diberi mandat atau tugas melakukan tanggung jawab dan wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan kepabeanan dan cukai,
1: okay,
2: pencegahan dan pelanggaran hukum, serta penyidikan tindak pidana di bidang impor maupun ekspor dan cukai sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
1: Okay, berarti kalau kita dari luar negeri langsung ketemu Bapak atau ada bawahannya lagi Bapak?
2: Untuk dari bandara itu kita kan melalui prosedur dulu ya.
1: Oke.
2: Okay. Scan barcode dulu. Pemeriksaan bagasi nanti dilakukan teman-teman pelaksana.
1: Oh, ada teman-temannya. Oke. Dan juga ada Ibu Juniarti, pelaksana pemeriksa. Nah, itu ngapain Cibu kerjanya?
3: Nah, pemeriksa kami menyambung tadi dengan pejabat fungsional pemeriksa ahli pertama. Sebenarnya sih level jabatan aja, Kak. Tapi kalau untuk tusnya sendiri sama. Nah, untuk pelaksananya saya sebagai pelaksana pemeriksa yang memeriksa barangnya. Kalau misalnya ada tindak lanjut, nah Bapak ini nih yang akan memutuskan untuk tindak lanjutnya seperti apa.
1: Berarti kita ketemu Ibu Juniarti dulu.
3: Nah, kalau untuk misalnya Kakak bawa barang yang kami indikasi ada yang tidak sesuai dengan ketentuan, semisal.
1: Nah, ini kan Nabil, kakaknya tinggal di luar negeri, dua. Satu di Belanda, yang satu di Thailand. Nah, kalau misalnya dia ke Indonesia, dia kira-kira bawa barang apa sih, Nabil?
0: Kalau kakak saya kemarin itu bawanya ada coklat, ada snack. Terus karena dia tinggal di kota Delft, kuliahnya di Delft. Delft itu banyak pengrajin gelas-gelas gitu loh. Jadi dia bawa souvenir gelas-gelas. Sama kalau di Thailand paling sering itu bawanya yang inhaler gitu. Nah, kalau itu boleh nggak sih masuk ke Indonesia?
3: Nah, kalau saya dulu ya.
0: Boleh.
3: Saya mix aja.
1: Okay.
3: Kalau yang bisa saya jawab terkait dengan case-nya kakak Nabil, kalau misalnya kan kalau misalnya barang impor barang bawaan penumpang itu kan ada dua kemungkinan yang teman-teman bawa, ada yang personal use, ada non personal use. Nah, kalau untuk dari pengertian personal use itu sendiri adalah barang impor yang digunakan untuk keperluan pribadi penumpang itu sendiri. Nah, kalau untuk non personal use berarti selain dari keperluan pribadi.
1: Bukan punya kita.
3: Nah, benar. Lanjut dulu kakak. Kalau semisalnya tadi kakak itu bawa kosmetik, bawa apa namanya, obat-obatan ataupun makanan itu sendiri, dilihat dulu nih bagaimana jumlah, wajar enggak itu untuk keperluan pribadi atau enggak untuk diperjualbelikan. Nah, seperti itu. Kalau untuk barang pribadi masuk ke non-personal use. Kalau untuk non-pribadi tidak mau diperjualbelikan termasuk dari non-personal use. Seperti itu kakak.
1: Tapi kan biasanya kan kalau kita datang dari luar negeri, yang bawa barang itu bukan cuma kita kan. Ada kita sebagai penumpang dan juga kayak misalnya ada pilot, ada pramugari. Nah, itu perbedaannya apa sih antara penumpang dan awak sarana pengangkut itu disebutnya?
3: Nah, secara pengertian seperti ini kakak, kita kenalan dulu nih sama dasar hukumnya. Nah, kalau dasar hukumnya kita kenal dulu nih, teman-teman harus tahu dulu. Nanti sambil download, sambil baca, kakak bisa download di peraturan PMK nomor 23 tahun 2017 dan perubahan keduanya di PMK nomor 34 tahun 2025 tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Lalu nih kakak, kita breakdown dulu nih pengertian penumpang dan awak sarana pengangkut apa sih,
0: dari sisi
3: kepabeanan dan cukai ini. Nah, kalau untuk penumpang itu sendiri adalah setiap orang yang melintasi wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, baik transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi laut. Nah, itu untuk penumpang. Nah, untuk awak sarana pengangkutnya sendiri, nah, orang yang bekerja yang berhubungan dengan awak sarana, sarana pengangkut.
1: Contohnya itu apa aja?
3: Kru cabin.
1: Oh, kru cabin.
3: Apa namanya, kru kapal.
1: Oke. Okay.
3: Terus pilot, co-pilot, pramugara, pramugari, dan yang berhubungan dengan mereka.
1: Oke. Okay. Berarti itu beda.
3: Iya, Kak.
1: Berarti hukumnya juga beda berarti.
3: Sama.
1: Oh, sama ya. Aja.
3: Sama untuk pengaturannya, tapi kalau untuk perlakuan apa namanya, pembawaan ekspornya dan barang impornya pun berbeda dari segi ketentuan. Kalau semisal untuk penumpang itu sendiri, kakak harus tahu nih, kalau untuk misalnya kakak setiap datang dari luar negeri, itu kakak mendapatkan fasilitas pembebasan sebesar $500 per penumpang per orang per kedatangan.
1: Kita berarti kan?
3: Iya kakak, mau kakak bawa bayi, bawa istri, suami, om dan tante, itu dapat $500.
1: Oh, bayi juga termasuk?
3: Iya kakak, per orang per penumpang.
1: Oh, oke.
3: Nah, ada lagi nih kakak, dua nih produk unggulannya.
0: Apa
3: pembebasannya
0: itu?
3: Terkait dengan barang kena cukai. Kalau semisal barang kena cukai itu ya pembawaan rokok, minuman etil alkohol, minuman beralkohol, sigaret, vape. Nah itu diatur sesuai dengan ketentuan. Pembebasannya apa, free-nya apa? Kalau misalnya kakak bawa rokok, maksimal hanya 200 batang.
0: 200
1: dari
3: untuk penumpang,
1: negeri.
3: Ya.
1: Okay.
3: Kalau untuk minuman beralkohol, untuk penumpang umum 1 liter.
1: Nah,
3: bedanya apa untuk awak sarana pengangkut? Kalau untuk awak sarana pengangkut diberikan pembebasan kayak co-pilot dan co-pilotnya, pilot dan co-pilotnya itu, dan pramugara-pramugarinya itu diberikan hanya $50.
1: Oh, sedikit ya?
3: Iya, lebih sedikit.
0: Oh, lebih sedikit ya?
3: Lebih sedikit. Nah, ketentuannya seperti itu. Oh. Nah, untuk rokoknya sendiri hanya 40 batang.
1: Lagi ngapain bawa rokok dari luar negeri ya?
0: Ya biasa kan ada yang pengen coba gitu terus dijual kembali nggak sih?
3: Nggak boleh jual kembali.
1: Nggak boleh jual kembali, beda lagi tuh.
3: Nah kalau misalnya kakak membawa lebih dari ketentuan itu, jumlah itu dimusnahkan di depan ataupun bisa di apa namanya, penumpang bisa menyaksikan atau tanpa disaksikan oleh penumpang itu sendiri. Seperti itu kak.
1: Sedih banget sih.
3: Sedih banget.
1: Kalau kita lihat.
3: Tapi kadang ada yang kayak minuman itu, kalau misalnya dia bawa 1,5 liter, misal 500 liternya dia minum di tempat, boleh.
1: Jadi kita boleh bawa 1 liter doang kan?
3: Iya boleh, ya. Untuk
1: kan
3: penumpang umum.
1: Biasa kan kita belinya di ya di bandaranya kan, di bandara udah bungkusnya udah khusus gitu. Tapi sebenarnya kalau yang dimaksud dengan barang impor bawaan penumpang itu apa aja?
3: Nah itu tadi yang saya bilang ke barang impor penumpang pembawaan. Barang impor bawaan penumpang.
1: Oke.
3: Okay. Nah itu kan ada dua kemungkinan yang kakak bawa kan, personal use dan non personal use.
1: Oh
3: ya
1: benar-benar.
3: Iya kan. Nah, seperti itu.
1: Terus gimana cara pemberitahuan barang bawaan penumpang? Kan sekarang penumpang yang datang dari luar negeri wajib memberitahukan barang bawaannya melalui aplikasi All Indonesia kan?
3: Iya betul kan.
1: Betul.
3: Nah kalau untuk penjelasannya, sejak Oktober 2025 itu seluruh bandara internasional di Indonesia itu wajib.
1: Wajib
3: menggunakan All Indonesia setiap kedatangan. Nah bisa diisi 3 hari sebelumnya.
1: Oh boleh diisi 3 hari
3: ya,
1: sebelumnya.
3: Isinya apa kakak? Isinya terkait All Indonesia itu terkait dengan declare pemberian informasi untuk data diri sendiri, untuk imigrasi, kesehatannya kakak. Terus kakak misalnya bawa hewan ikan dan tumbuhan untuk barantin, dan untuk declare terkait dengan barang kepabeanan dan cukai.
1: Okay.
3: Ya itu di declare kakak bawa apa nih? Kayak misalnya bawa barang mewah.
1: Okay.
3: Atau misalnya bawa barang sesuatu, barang kena cukai, dilaporin aja.
1: Biasa kan kita tulis-tulis dulu kan, dari luar negeri kita kan dikasih kertas gitu kan, kita
3: tulis-tulis. Nah dulu kan manual ya.
1: Betul,
3: ya.
1: Sekarang udah aplikasi.
3: Iya sudah.
1: Keren
3: aplikasi,
1: banget.
3: Terintegrasi, biar efektif, efisien di bandara.
1: Betul.
3: Itu salah satu bentuk pelayanan prima kami di bandara.
0: Keren. Berarti sekarang udah satset nih pakai aplikasi All Indonesia. Tapi sih penasaran nih, apakah barang bawaan penumpang kena pajak juga, dan bagaimana perlakuannya?
3: Nah kalau yang tadi itu kakak, tergantung tujuannya kita nih. Kalau misalnya kena pajaknya seperti apa. Salah satu contoh biar kena, biar paham ya. Kakak nih dari luar negeri beli satu sepatu, satu tas. Nah itu harganya semisal ya keseluruhan $550.
1: Okay.
3: Ya. Nah kalau semisalnya kan kakak tadi dapat pembebasan fasilitas sebesar
1: 500.
3: Selisihnya tuh kak berapa kak?
0: 50.
3: Nah itu dia yang kami kenakan pajak.
1: 50-nya dikenakan US dollar, pajak.
3: Kena bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
1: Begitu ternyata.
3: Hanya selisihnya saja.
0: Oh, berarti cuma selisihnya aja, karena
1: selisihnya
0: kita
1: aja.
0: Masing-masing punya jatah 500.
1: Walaupun bayi, gini, misalnya kita barang-barang kita, terus kita punya bayi, kita bilang itu barangnya bayi, itu bisa enggak?
3: Tergantung dari ketentuan itu barangnya siapa dulu. Iya kan? Kalau misalnya barang bayi ya lah, untuk haknya bayi lah, jangan ambil haknya.
1: Oh benar.
0: Gak boleh. Nono ya.
3: Sama seperti Nono ya, Dek. Enggak, sama seperti halnya kalau misalnya kakak bawa minuman nih, okay, sekeluarga ada bayi, ada ini. Nah, itu kan untuk minuman dan cukai itu kan hanya untuk usia 21 tahun atas. Usianya kak, diatur usianya.
1: Okay. Tapi dia memang kecil, cuman dia umurnya 22. Gak ngaruh berarti.
0: Gak ngaruh, ya. Okay.
1: Kita nanti bakalan ngobrol lagi bersama Bea Cukai. Kita lagi temanya hari ini adalah ketentuan barang bawaan penumpang dan prosedur registrasi IMEI. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: 96.9 FMI Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Kita masih ngobrol-ngobrol bersama orang-orang Bea Cukai, bersama Bapak Arianto dan juga Ibu Juniarti. Temanya hari ini adalah ketentuan barang bawaan penumpang dan prosedur registrasi IMEI. Ini nih yang selanjutnya.
0: Apa tuh? Nah, tapi kalau misalnya ngomongin soal IMEI gitu ya, pasti banyak banget ya orang yang bawa masuk HP dari luar negeri. Nah, tapi kalau misalnya kita belanja nih di luar negeri lebih dari 500 US dollar, apalagi kayak orang yang baru pulang haji, pakainya emas dari luar negeri, bolehkah itu dibawa masuk ke Indonesia?
1: Dari Sulawesi Selatan ya.
0: Iya, sering banget.
1: Lebih banyakan banyakan emas dibanding air zam-zam.
0: Iya.
2: Pak, untuk IMEI gimana, Pak? Untuk IMEI dulu ya atau
1: terus emas Google deh.
2: Kalau untuk misalnya beli emas di luar negeri mau masuk kedatangan ya, kita ceritanya berarti barang impor, berarti kakak datang dari luar negeri. Nah, kalau misalnya kakak beli emas, tergantung nih. Nah,
0: tergantung
2: kakak
0: apa?
2: Mau untuk dipakai untuk dirinya sendiri atau diperjualbelikan.
1: Oh.
2: Nah, misal kayak seperti itu.
1: Bu, kalau misalnya dia bilangnya, oh ini buat diri saya sendiri.
2: Ya.
1: Tapi ternyata setelah pulang ke kampung dia jual ke orang lain, itu gimana ya?
2: Nah, itu beberapa case juga terjadi, Kak. Kalau misalnya gini nih, kita baca peraturannya dulu, baca ketentuannya gini. Kalau semisalnya kita cuman bawa dengan ukuran yang wajar, berat yang wajar, jumlah yang wajar, itu termasuk dengan personal use, keperluan pribadi kita gitu kan. Tapi kalau untuk misalnya datang tahu-tahu 10 kilo kiri, 10 kilo kanan, semuanya itu kan udah gak wajar kan. Itu harus ditindaklanjuti sama teman-teman Bea Cukai itu, seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk dijual ya itu kita butuh lagi pendekatannya seperti apa nih, teman-teman. Boleh. Ya, pondasi hidup di dunia ini kan kejujuran kan.
1: Betul.
2: Kan? Jadi harus kalau diwawancara ya jujur aja.
1: Betul.
2: Seperti
1: betul.
2: Itu.
0: Tapi kalau misalnya emas yang dibawa itu kayak emas imitasi itu gimana ya? Apakah dicek dulu emasnya asli apa palsu?
2: Kelihatan ya kalau emas imitasi ya, kelihatan dari jauh ini emas imitasi. Biasanya kan kalau teman-teman pulang dari umroh, pulang dari haji itu kan kelihatan tuh ini emas ini imitasi atau asli, kita bisa mengidentifikasi itu. Nah, teman-teman Bea Cukai itu punya kemampuan Kak seperti itu untuk mengidentifikasi seperti
1: kebetulan
2: itu.
1: Saya bawa emas, boleh cek kan?
2: Saya bukan instansi sebelah.
1: Oke.
2: Yang mengetes kadar emasnya seperti itu.
1: Oke. Terus kalau misalnya kita buka Just Tip, beli barang di luar negeri nggak sampai 500 USD. Tapi barang itu bakalan saya jual di dalam negeri. Apakah Just Tip-ku itu kena pungutan?
2: Kakak tadi kan tadi aku jelaskan personal use dan non personal use. Kalau Just Tip masuk di?
1: Bukan personal use berarti.
2: Ya, non personal use. Nah, kakak mau ambil keuntungan dari Just Tip, mau tidak mengambil keuntungan dari Just Tip, tapi karena bukan barang kakak, kena tarif normal.
1: Oh, tarif normal.
2: Iya, biaya masuk dan pajak dalam rangka impor.
1: Oke. Ya,
2: pokoknya tujuannya dulu nih, Kak. Oh, bukan barang saya nih, teman-teman minta dibeliin tas mewah di luar negeri. Nah, itu kan bukan punya kakak kan? Punya orang tuh, Just Tip. Tarif normal tetap.
1: Sama bedanya kalau kita bawa sendiri sama dikirim? Misalnya dari luar negeri udah dikirim ke Indonesia. Berarti ada misalnya kita dari Thailand, kita beli apa-apa-apa bawa kirim ke Indonesia.
2: Nah, itu beda lagi ketentuannya Kak, itu terkait dengan barang kiriman.
1: Oh, ya. Beda lagi. Urusannya beda lagi nih.
2: Iya, urusannya tetap di Bea Cukai namun melalui perusahaan jasa titipan. Pengiriman kan, Del, Pos, itu kan dari seperti itu, beda lagi ketentuannya.
1: Mereka biasa udah ada urusannya sendiri gitu kan ya.
2: Iya, betul.
1: Oh, pajak.
2: Nah, kenaan pajak itu kayaknya $3 per item ya? Free, ya. Kalau untuk $3 itu free, tapi di atas harganya kakak $3 itu kena.
1: Oke.
2: Itu beda lagi rananya Kak untuk barang kiriman.
1: Oke.
0: Tapi saya penasaran nih masih soal si emas-emasan ini ya. Mungkin Bapak Arianto boleh menjawab soal emas-emas ini kan, pembawaan emas ke luar negeri sekarang tuh dikenakan bea keluar. Apakah informasi tersebut valid, betul atau bagaimana?
1: Kalau ke luar negeri ya. Kemarin kayaknya kita udah ngobrol ini ya sama Bapak Fahri ya. Cuman boleh di ini diulang lagi.
0: Boleh banget nih.
2: Kalau untuk bea keluar sendiri kan ada tuh Kak beberapa komoditi barang yang dikenakan bea keluar. Salah satunya emas.
1: Emas salah satunya.
2: Iya. Kalau untuk misalnya pengenaan bea keluar itu emas yang nilainya hanya kurang dari 2 juta setengah itu enggak dikenakan bea keluar. Jadi kurang dari 1 gram ya. Kalau kita ya.
1: Nah, jadi kurang dari 2,5 juta
2: tidak dikenakan bea keluar. Oh, nah, okay. Tapi beda halnya tadi kan kita langsung ke impor nih. Saya tadi sebenarnya mau runut dulu nih, kita ke barang ekspor dulu nih, Kak. Kita keberangkatan dulu nih. Nah, kalau misalnya kita bicara terkait dengan ekspor barang bawaan yang barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut dalam sisi ekspor, berarti kita bicara terkait dengan keberangkatan ke luar negeri. Kalau misalnya tadi Kakak misalnya bawa barang bawa emas ke luar negeri hanya untuk dipergunakan, itu wajib diberitahukan ke kami melalui form BC34 yang namanya barang yang akan dibawa kembali lagi ke Indonesia.
1: Oke, okay, berarti jumlahnya harus sama.
2: Iya, kalau misalnya 5 gram yang dibawa keluar, 5 gram juga yang harus dibawa masuk kedatangan. Nah, sama halnya kalau misalnya barang ekspor, kalau misalnya Kakak mau event lomba sepeda di luar negeri misalkan, nah sepedanya kan bawa tuh dari sini, dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, itu diberitahukan kepada kami karena kan tujuannya mau dibawa kembali. Kenapa diberitahukan? Karena itu sebagai media informasi, media komunikasi, sebagai bukti Kakak juga bahwa barangnya itu diperoleh dari
1: Indonesia.
2: Dari Indonesia, tidak diperlakukan sebagai barang impor.
1: Oke, okay, takutnya kalau kita nggak laporan, dikiranya beli di sana.
2: Betul, debatlah kita kan.
0: Fitnah-fitnah lagi.
2: Fitnah lagi gitu. Pokoknya seperti itu. Sama halnya kalau misalnya Kakak adalah pengrajin seni ataupun pengrajin seni kayak misalnya aksesoris lokal.
1: Oke, okay, cincin,
2: aksesoris khas daerah, kain khas daerah yang Kakak misalnya diundang kedutaan besar di luar negeri. Nah, itu wajib dilaporkan kepada kami, Kakak.
1: Kayak gitu
2: untuk
1: juga.
2: Karena dibawa kembali, namanya form BC34, pemberitahuan barang yang akan dibawa kembali. Jadi walaupun mau berangkat itu bea cukai sudah hadir di situ, Kak. Sisi dari ketentuannya bea cukai sudah hadir pada saat keberangkatan, bukan pada saat sebelum keberangkatan. Ya, seperti itu.
1: Sebelum keberangkatan sudah hadir.
2: Sama seperti halnya kalau Kakak misalnya bawa alat set fotografi dan videografi yang gede-gede itu wajib dilaporkan ke kami. Apalagi kalau saya tujuannya untuk dibawa kembali lagi keluar ke dalam kan. Bawa lagi masuk, nah mantep tuh. 34.
1: Betul.
0: Lebih gampang juga ya. Jadi kalau misalnya masuk udah enggak ada pertanyaan yang lain-lain karena udah jelas nih dari sebelum pergi.
2: Kan udah kenal toh.
1: Dari awal.
3: Udah kenalan. Maka lagi kalau barang-barang itu harus sesuai ya. Ada bukti-buktinya. Jadi waktu didaftarkan sesuai dengan buktinya.
1: Oke, jangan tiba-tiba misalnya bawa sepeda ternyata setirnya beda sendiri, pas pulang beda lagi.
2: Nomor serinya udah beda.
3: Nah, nomor seri dan mereknya sudah beda.
1: Nah, itu
0: yang bahaya itu.
1: Tapi pernah kejadian seperti itu?
2: Sering.
1: Sering loh, orang tiap hari orang keluar negeri tahu.
2: Makanya untuk bisa mengedukasi teman-teman di luar sana, nah gitu. Kita sampai ini, ayolah. Kita kerja sama yang baik nih antara penumpang dan bea cukai biar aman aja negara ini gitu.
1: Yang jujur aja deh sebenarnya. Santai aja, yang jujur-jujur aja pasti lebih tenang gitu hidupnya. Oke, selanjutnya pemberitahuan pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lain saat akan berangkat dan datang di luar negeri sebesar 100 juta atau lebih, apakah wajib dilapor atau wajib dapat izin juga?
2: Kalau ini seru ya ceritanya ya, terkait dengan pembawaan uang tunai. Pembawaan itu kan berarti mau keluar dan datang. Ya, mau dibawa keluar atau datang dari luar negeri bawa uang tunai. Kita bicara ekspornya dulu nih, Kak. Kalau misalnya keluar, uang tunai itu kan ada dua, ada yang berbentuk rupiah, ada yang berbentuk kertas asing, uang kertas asing. IPL itu kan kayak biliet giro, cek atau surat berharga yang bisa dicairkan. Nah, itu tergantung dengan uang tunai. Nah, kalau untuk rupiah sendiri pembawaan 100 juta ke atas itu kalau mau keluar nih, Kak, wajib diberitahukan kepada kami dengan mengisi form BC32 yaitu pembawaan uang tunai dan dapat izin dari Bank Indonesia.
1: Harus dapat izin dari Bank Indonesia. Betul, karena uangnya banyak 100 juta.
2: 100 juta ke atas. Betul.
1: Apalagi bentuk rupiah.
2: Ya, tunai dalam bentuk rupiah. Kalau untuk sama dengan uang kertas asing, tapi beda, ada yang membedakan, Kak, dengan pembawaan uang kertas asing keluar. Keluar negeri. Keluar negeri. Nah, itu kalau untuk orang perseorangan dilarang membawa uang setara 1 miliar keluar negeri tanpa atas nama korporasi.
1: Korporasi pribadi itu nggak boleh.
2: Nggak boleh orang perorangan, Kak. Harus atas nama.
0: Ada nggak satu miliar?
2: Ada nggak? Nah, korporasi itu kayak gimana, Kak? Contohnya apa ya? Money changer. Nah, biasanya kan mereka bawa uang kertas asing keluar kan. Nah, itu harus memberitahukan bea cukai, harus ada pengantar dari korporasinya sama Bank Indonesia juga.
1: Berarti kalau yang banyak itu,
2: Seperti itu, Kak. Seru ya?
0: Iya seru banget. Saya juga sempat dengar tadi nih katanya Pak Fahri ada yang sempat bawa uang asing terus ditempelin ke barang, itu kayak gimana sih?
2: Nah itu ada ketentuannya, kalau tidak diberitahukan kepada kami itu ada dendanya kak. Ada sanksi administrasinya sebesar 10% dari berapa uang yang dia bawa. Maksimal 300 juta.
1: Oh maksimal 300
0: juta. Dendanya 300 juta.
2: 10%, 10% maksimal berarti, 300 juta.
0: Berarti kalau dendanya 300 juta, aduh.
1: Berarti kalau misalnya kita mau bawa, misalnya kita mau ke Eropa, kita tukar euro di sini, berarti nggak boleh lebih dari 100 juta.
2: Iya, nggak bisa kak.
1: Kalau lebih dari 100 juta kita
2: lapor ke kami kalau keluar ya.
1: Kalau keluar negeri, walaupun bukan korporasi.
2: Iya, kalau 1 miliar ke atas dan setara itu uang kertas asing baru pakai, yang bisa melakukan itu hanya korporasi aja.
1: Oke, berarti mending ditaruh di tabungan sendiri dong ya?
2: Iya benar, digital aja.
1: Oh oke, gak ribet, gak harus lapor-lapor. Tapi itu harus laporan juga gak? Kalau di tabungan sendiri gak?
2: Enggak kak, itu ranahnya instansi lain aja.
1: Oke, pajak ya berarti. Oke. Kok bisa dapat uang segini? Kan kamu cuma punya radio.
0: Ada, sampingannya banyak.
1: Oh iya betul. Betul. Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi ngobrol-ngobrol bersama teman-teman dari Bea Cukai. Tapi jangan kemana-mana.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik!
2: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak!
6: Mau dong!
5: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
6: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau!
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
7: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
8: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
7: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
1: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial. Semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: 96 FMI Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Kita masih ngobrol-ngobrol bersama Bea Cukai, bersama Bapak Arianto dan juga Ibu Juniarti. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Ini kasus yang, bukan kasus, ini hal yang paling sering di Indonesia, terjadi di Indonesia. Kita mau ngobrol tentang handphone. Berapa sih sebenarnya maksimal handphone yang dapat dibawa dari luar negeri? Kan biasanya orang tahu kalau kita belanja di Singapura atau mungkin di Cina, itu harganya lebih murah dibandingkan kita beli di Indonesia. Itu berapa banyak yang bisa dibawa dari luar negeri?
2: Oke, terima kasih sahabat suara. Untuk pembawaan handphone, komputer genggam, tablet atau yang sejenisnya, di dalam ketentuan itu hanya bisa dua.
1: Cuma dua aja?
2: Dua, sesuai dengan aturan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi.
1: Oke, berarti satu orang cuma bisa bawa dua?
2: Iya, cuma dua.
1: Oke, berarti kalau tablet yang lebih besar-besar, juga komputer, laptop misalnya, itu bisa bawa dua juga?
2: Iya, sama, harus dua.
1: Oh, harus dua saja?
2: Maksimal dua.
1: Oke, terus juga kan kalau misalnya kita beli handphone di luar negeri, nggak bisa langsung pakai tuh di Indonesia. Kita harus daftar dulu kan IMEI-nya di bandara. Itu gimana, gimana caranya sih Pak?
2: Iya, kalau untuk pendaftaran IMEI, pada saat kita kedatangan, kita harus mengisi juga All Indonesia.
1: Oh, di All Indonesia juga ada juga? Iya,
2: kita nanti tulis di situ registrasi IMEI. Setelah dia masuk di Bea Cukai, nanti tinggal dilaporkan lagi. Kita arahkan untuk menghadap ke meja registrasi IMEI.
1: Oh, ada sendiri meja ada registrasi IMEI-nya?
2: Setelah selesai hasil pemeriksaan.
1: Oke, setelah, oh diperiksa dulu, iya. Sudah diperiksa meja registrasi. Itu kalau boleh tahu, pungutan negara saat registrasi IMEI itu berapa sih Pak?
2: Untuk pungutannya itu ada 10% itu biaya masuk.
1: Okay.
2: Dan 11% itu pajak pertambahan nilai.
1: Okay.
2: Jadi dikenakan itu 21%.
1: 21% dari harga barang yang kita bawa.
2: Barang. Oh, sama okay. Juga tadi ada ketentuannya personal use dan.
1: Oh, itu beda lagi.
2: Ya, sama.
1: Oh, sama.
2: 500,
1: oh, sama.
2: 500. Oh, jadi kalau dia bawa 2 HP,
1: oke. Okay.
2: Kita hitung dulu secara 500 US, nanti kita jumlahkan lagi HP-nya yang dia bawa itu berapa harganya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Contohnya tadi untuk personal use itu 500, dia membawa HP harganya 800 US dollar.
1: Oke. Okay.
2: Jadi 300 US dollar itu yang akan dikenakan pajak.
1: Oh, dikenakan pajak. Berarti dari 2 HP itu digabung 500.
2: Iya.
1: Oh, enggak 500. Jadi, 500.
2: Enggak. Oh, sistemnya okay. 2 HP ini sudah terhitung 500 US dollar.
1: Oke. Oke.
0: Tapi sih penasaran sih, soalnya rame banget di DFVP saya. Orang tuh flexing kan, beli iPhone 17 Pro Max 2TB cash di Singapura. Nah, kalau misalnya kita beli nih HP-nya,
1: itu berapa sih harganya?
0: Berapa ya, kalau iPhone 17 Pro Max itu kayaknya 30-an kali ya, atau
1: okay, lebih mungkin ya.
0: Iya, mungkin lebih. Nah, banyak nih yang flexing kayak gitu. Kira-kira berapa sih pajak yang harus dibayar untuk handphone yang dibeli dari luar negeri? Semisal HP-nya nih harganya 30 juta. Berarti kita bayar pajaknya tuh berapa?
1: Berapa? 21%.
0: 21%. Itu di luar juga dari IMEI-nya. Atau sudah.
1: Sudah termasuk.
0: Oh, sudah masuk IMEI juga ya, berarti.
3: Kalau untuk registrasinya untuk IMEI itu free, Kak.
1: Oh, registrasi IMEI itu free.
2: Kalau untuk pendaftarannya free.
1: Oh, pendaftarannya free. Oke. Okay.
2: Nanti setelah diselesaikan registrasi IMEI-nya, apakah dia kena jalur hijau atau kena jalur merah?
1: Ah, itu apa tuh, Pak? Jalur hijau
2: jalur merah. Jalur hijau berarti dibawa dari 500 US dollar tadi. Jadi dia bebas.
1: Oke.
4: Sekarang 500 US dollar berapa sih, Kak? Mungkin sekitar kurs hari ini ya, sekitar 8 sampai 9 jutaan mungkin.
1: Oke. Okay.
4: Kalau dibawa itu ya free maksudnya.
1: Oh. Oke.
0: Okay. Tapi kalau misalnya saya nih beli HP dari luar, tapi saya nggak melakukan registrasi IMEI di bandara, apakah bisa registrasi IMEI di kantor Bea Cukai terdekat atau hanya di bandara saja?
2: Bisa kedua-duanya.
0: Oh, bisa
2: di bandara, bisa juga di kantor terdekat.
0: Bea Cukai ya.
2: Bea Cukai terdekat.
1: Syaratnya apa tuh, Pak?
2: Syaratnya seperti tadi, kita registrasi IMEI, tapi dia sudah tidak mendapat kebebasan 500 US dollar.
1: Oh,
2: bayar normal.
1: Bayarnya normal. Berarti kalau kita kelupaan, bayarnya normal.
2: Iya.
1: Itu ada jarak waktunya nggak? Berapa lama? Kayak misalnya 2 bulan.
2: Batasnya 60 hari sejak kedatangannya.
1: Sejak kedatangan 60 hari.
2: Iya.
1: Kalau misalnya saya datang dari luar negeri bawa handphone laptop baru, handphone baru, terus saya tiba-tiba lupa, seminggu kemudian saya balik lagi ke bandara bisa?
2: Bisa. Tapi yang seperti tadi yang saya jelaskan bahwa dia sudah tidak mendapatkan fasilitas $500. Jadi bayarnya normal juga.
1: Oh, jadi kalau udah bukan di hari datangnya langsung normal harganya. Oh, begitu.
0: Berarti kalau kalian nanti dari luar negeri beli HP baru, jangan lupa registrasi emailnya di bandara.
1: Oke, kalau gitu tolong lanjut ya interviewnya. Saya mau ke Singapura dulu. Aduh.
3: Sepanjang perjalanan email
1: ya, gitu betul, Pak ya. Biasanya kan
3: jangan lupa.
1: Betul, suka lupa apa gitu, ribet apa gini-gini. Oh, oke. Ada lagi yang mau ditambahkan soal email?
2: Untuk email, kalau mendaftar email, kalau kita seumpama turun di Jakarta,
1: ya,
2: kita harus melapor di kantor yang terdekat atau bandara di situ untuk mendapatkan barcode.
1: Oke.
2: Jadi kalau dia sudah dapat barcode, dia terbang ke domestik, nanti bisa diproses lebih lanjut.
1: Oh, oke. Berarti nggak langsung ngurus di situ, cuman cari barcode-nya saja.
2: Ya, karena dia mungkin buru-buru ya.
1: Betul.
2: Untuk belajar pesawat,
1: ya.
2: Dia daftar dulu di bandara yang dia datangi.
1: Yang pertama. Ya,
2: dia daftar, setelah mendapatkan barcode, dia bisa jalan lagi nanti diproses teman-teman di bandara yang
1: berikutnya. Ya. Dari semua bandara pasti ada registrasi IMEI.
2: Ya, semua bandara internasional.
1: Semua bandara internasional.
2: Iya.
1: Oh, kalau misalnya dari Singapura kita ke Jakarta dulu. Dari Jakarta kita ambil barcode IMEI, terus kita pergi ke yang bukan internasional bandaranya. Berarti nggak bisa?
2: Bisa Pak. Nanti diprosesnya di kantor terdekat.
1: Oh, lagi. Di kantor terdekatnya.
2: Karena dia datang dari Singapura, turun di Jakarta.
1: Oke.
2: Okay. Di Jakarta dia sudah registrasi IMEI, sudah mendapatkan barcode.
1: Oke. Okay.
2: Ya, dapatkan barcode berarti dia sudah dapat barcode merah. Nanti di kantor selanjutnya dia menunjukkan barcode itu untuk penelitian lanjut.
3: Barcode-nya berlaku 5 hari aja, Kak.
1: Berlaku cuma 5 hari.
3: 5 hari untuk bisa dapat pembebasan bea masuk.
1: Oh, berarti 500 US dollar-nya bebas. Yeah. Oh, oke. Okay. Oh, tenang ya berarti ya. Oke. Ada yang mau ditambahin, Nabil?
0: Saya cuma penasaran aja sih sama orang yang biasa nih just tip HP dari luar, itu juga kena 500 ini apa enggak? Kalau kayak gitu.
3: Ya, tadi kan kita bilang personal use ya, Kak ya.
1: Yeah.
3: Nah, itu kan just tip non personal use,
1: oh, tetap okay.
3: Normal. Karena bukan normal, milik ya. Penumpang itu sendiri gitu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi di registrasi IMEI-nya bisa sama yang just tip-nya atau enggak bisa nih?
2: Harus orangnya langsung.
0: Oh, harus orangnya langsung.
1: Iya. Oh, KTP gitu-gitu ya, Pak.
2: Karena
1: oh.
2: Dia pakai dokumen paspor, boarding pass.
1: Oh, ribet juga sebenarnya ya?
0: Iya, ribet ya sebenarnya.
1: Oh,
0: ya.
1: Okay.
0: Saya enggak usah jadi tukang just tip deh.
3: Iya. Karena Kakak mendapat keuntungan dari just tip dan tidak mendapat keuntungan, perlakuannya sama.
1: Oh, betul. Nah, terus kalau misalnya beli handphone-nya itu second sama aja ya? Send handphone second dan baru. Kan biasanya kalau biasa kalau kita ke Singapura, iya, beli handphone baru. Nah, kalau misalnya kita ke Singapura tapi beli handphone second,
2: bisa.
1: Bisa juga?
2: Bisa dilakukan prosesnya nanti.
1: Oh.
2: Apakah dia mendapatkan yang tadi kena jalur hijau,
1: iya,
2: atau kena jalur merah.
1: Betul.
2: Untuk penelitian lanjut.
1: Oke. Okay.
2: Sehingga dia nanti diterbitkan billing. Dari hasil penjumlahan tadi, 21%.
1: Oke, okay, yang penting pajaknya 21%. Iya. Oh, oke. Okay.
2: Kalau yang baru, dia harus menyertaikan dengan invoice pembelian, nota pembeliannya.
1: Oh, ada invoice,
2: iya,
1: harus kasih invoice-nya.
2: Jadi bisa ditetapkan di situ harganya.
1: Oh, oke. Okay. Kalau notanya kita kurangin harganya, ada enggak? Ada enggak kasus kayak gitu?
2: Ada.
1: Ada.
0: Oh, ada.
1: Itu gimana tuh, Pak?
2: Dia tetap mengikuti seperti yang prosedurnya itu.
3: Kita ada database harga, Kak.
1: Oh, ya, sudah ada database
3: harga. Kita ada database harga.
1: Jangan tipu-tipu. Jangan kamu ya, sahabat suara ya.
0: Nono ya.
1: Kita lebih pintar dari kamu. Oh, oke. Okay. Nanti kita bakalan lanjut lagi ngobrol-ngobrol bersama orang Bea Cukai.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Suara di Bandung,
7: Banjarmasin,
1: Jakarta,
7: Jogja,
1: Makassar,
7: Medan,
1: Palembang,
7: Sem-

0: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Kita masih ngobrol-ngobrol bersama Bea Cukai, bersama Bapak Arianto dan juga Ibu Juniarti.
0: Karena tadi kita ngobrol-ngobrolin soal HP IMEI gini ya, ada gak sih tips and trick buat beli HP dari luar negeri ini biar gak ketipu IMEI-nya gitu, kayak gimana?
2: Disarankan lebih bagus belinya di toko yang resmi.
1: Toko yang resmi. Oh, oke. Okay. Harusnya beli yang toko resmi aja ya. Tapi kalau di dalam negeri nggak bisa juga ya.
2: Harus sama.
1: Harus sama juga. Ya. Resmi-resmi aja
2: yang
1: ya.
2: Resmi.
1: Jangan di Facebook-Facebook gitu
2: jangan
1: ya, Pak.
2: Jangan di online.
1: Oh, okay. Mungkin online boleh, cuman tokonya toko resmi ya. Gitu. Oke, oke, oke.
0: Tapi kemarin kakak saya ini juga habis lomba, terus dia dapat hadiah nih.
1: Lomba apa tuh?
0: Lomba sains gitulah.
1: Okay.
0: Dia dapat hadiah. Nah, kalau misalnya hadiahnya dari luar negeri mau masuk ke Indonesia itu gimana ya caranya? Apakah ada aturan tertentunya?
3: Nah, baik, ini juga sering ramai ya diperbincangkan di media sosial terkait dengan pembawaan hadiah dari luar negeri perlombaan. Nah, itu kan misalnya perlombaannya mau perlombaan akademik, non-akademik, ataupun seni budaya. Yang penting untuk kalau misalnya dia hadiahnya medali, trofi,
1: emas
3: yang seperti itu. Nah, itu buktikan ke kami dulu dokumennya seperti apa. Kalau misalnya dari ada surat pengantar dari kementerian lembaga yang sebagai penyelenggara, boleh.
1: Okay.
3: Kami kami tindak lanjuti sesuai dengan aturan. Free seperti itu. Nah, kecuali kalau misalnya dia barangnya hadiahnya itu barang kendaraan bermotor, Kak.
0: Oh. Emang ada yang
3: boleh
0: hadiahnya?
3: Ya, kalau itu kan harus dihitung juga normal sesuai dengan ketentuan. Barangnya kendaraan bermotor, terus misalnya kalau barangnya barang kena cukai ataupun barang dari hasil judi. Nah,
0: judi.
3: Itu enggak bisa. Enggak bisa, Kak. Enggak bisa. Itu
1: mending jual di sana dulu ya.
3: Ya diuangin aja.
1: Iya, diuangin aja lebih gampang.
3: Ada aja akalnya ya, Kak ya.
1: Iya, namanya manusia udah pasti ada akalnya gitu.
3: Bener.
1: Ya. Oh, berarti free tapi harus ada surat dari
3: pengantar.
1: Kementeriannya. Ya. Kalau misalnya atlet-atlet juga sama juga ya.
3: Sama, Kak.
1: Oh, okay.
3: Kalau misalnya kan banyak tuh perlombaan yang kayak SEA Games, Olimpiade itu kan secara umum kan kita tahu tuh. Nah, itu juga bisa dibuktikan dengan media internasional maupun nasional bisa.
1: Oh, berarti enggak ada suratnya. Tapi ada di
3: media,
1: di Tirto ID misalnya gitu. Ini loh saya menang.
0: Ini loh.
3: Tapi kalau yang event-event besar itu kan sudah pada
1: seluruh
3: Indonesia
1: ya.
3: Udah pada tahu, Kak.
1: Oke. Padahal juga dari jauh kita ini yang menang nih.
0: Kelihatan biasa kalau orang-orang lomba tuh ada jaket-jaket
1: sendiri ya,
0: guys.
3: Atau enggak kalau misalnya di luar negeri dapat tiba-tiba uang door prize dari itu enggak bisa juga, Kak.
1: Enggak bisa juga.
3: Iya, enggak bisa.
1: Belanjain aja dulu di sana ya. Oke.
3: Diamankan aja dulu.
1: Diam, oke. Okay.
3: Ya,
1: jadi buat sahabat suara yang masih bingung soal aturan-aturan tentang bea cukai, biasanya cek di mana?
3: Banyak kok, Kak, saluran resmi yang terkait dengan bea dan cukai ini, official Instagramnya kami, terus websitenya kami.
1: Oke. Okay.
3: Terus bisa juga langsung ke hotline di bawah sini juga boleh. Seperti itu, Kak, banyak kok. Seperti kalau untuk terkait dengan peraturan kepabeanan dan cukai ini.
1: Okay.
0: Tapi untuk Bea Cukai Makassar ini ada layanan informasinya nih, sahabat suara mungkin bisa menghubungi di sini di 0811 4000 212. Ada juga layanan pengaduan di 0811 4000 129 dan Instagramnya Bea Cukai ada @beacukaimakassar.
1: Nah,
0: jadi
1: itu dia.
0: Lebih gampang nih sahabat suara untuk cari informasi tentang Bea Cukai. Jadi enggak ada lagi nih fitnah-fitnah ya.
1: Nah, terus nih bea cukai. Oke, boleh Bapak Ibu Juniarto dan juga Bapak Arianto kasih tahu ke sahabat suara buat download All Indonesia. Dan kenapa sih kita harus download All Indonesia?
3: Ya. Kalau untuk dari kami bea cukai, teman-teman ketika akan datang dari luar negeri ataupun tiba dari luar negeri, dokumen paling wajib yang paling pertama teman-teman harus penuhi adalah All Indonesia.
1: Okay.
3: Itu terkait dengan informasi dari beberapa kementerian yang terintegrasi seperti informasi untuk imigrasi, informasi untuk kesehatan, karantina hewan ikan dan tumbuhan, dan declare barang-barangnya untuk instansi bea dan cukai.
1: Okay.
3: Seperti itu.
2: Satu barcode untuk 3 instansi.
1: Satu barcode untuk 3 instansi. Yeah. Keren banget Indonesia sekarang. Tepuk tangan lu dong buat teman-teman dari Bea Cukai. Terima kasih banyak atas waktunya sudah datang sini, sudah mengedukasi kita. Nanti kita ketemu berikutnya, mungkin ada berita yang lainnya gitu. Oke. Okay. Terima kasih banyak Ibu Juniarti dan Bapak Arianto.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Dan sahabat suara, kita juga sekalian pamitan. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata.
0: Saya Nabil Putri, pamit.
1: Saya Clay Rizky, bye-bye.
0: Bye.
4: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran Suara Seru pagi ini.
5: Kita pamit dulu. Kamu tetap dengerin dan streaming di 96 FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: 96 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ada okin ekspektasi. Saya punya ekspektasi sih, punya rumah yang gede banget,
0: no,
1: yang bagus. Itu caranya gimana sih biar punya rumah yang bagus gitu ya?
0: Caranya jangan sampai melewatkan event ini. Jadi ada BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
1: Dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
0: Dan juga nih kita bakalan spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Maslen diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback sampai 450 juta rupiah, Paramount Petals cashback hingga 50 juta rupiah, dan bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menariknya. Periode programnya sampai 31 Agustus 2026.
1: Sekali lagi ya sahabat suara, periode programnya sampai 31 Agustus 2026. Untuk info selengkapnya kunjungi bbri.id/brikprmerdeka. Sekali lagi di bbri.id/brikprmerdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
7: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
7: dengan streaming ke iswara.id.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
8: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Ia dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Ia dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
1: Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

FMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

That was Andin dengan Milikmu Selalu. Satu lagu yang rilis tahun 2005, Sahabat Suara baru aja nemenin siang kamu di 10 lagu keren ya. Tentunya masih bareng sama Farah. Dan jangan sampai lupa kalau kamu ngerasa butuh karya-karya terbaru dari Andin gitu ya. Karena playlistnya seputaran tahun-tahun angkatan kamu. Ada loh, ini yang tahun-tahunnya Gen Z gitu ya. Karena Andin juga baru aja merilis album ke-9-nya dengan output musik yang very very fresh gitu ya dari Andin. Kemudian juga sangat catchy sekali visualnya. Kalau kamu penasaran bisa langsung aja kepoin ke Instagramnya @andin. Dan sebentar lagi saya mau lanjut temenin kamu di 10 lagu keren dengan satu lagu dari Teteh-Teteh Gelis Bandung ya. Luar biasa ini, girl group featuring dengan musisi luar. Starbee featuring Bloodline dengan Could Be Us di 10 lagu keren. Enjoy!

Aku sih belum mau menutup ruang di hatiku untuk kamu, sahabat suara. Cie. Gombal banget, Far. Kamis siang gini udah lagi terik, malah gombal lagi ya. Tapi beneran loh, sahabat suara. Kami akan selalu di sini setia untuk kamu, memainkan lagu-lagu enak ya. Dan selain nemenin kamu di on air, Farah sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping, bisa langsung aja menuju ke iswara.network ya. Sambil lanjut lagi, 10 lagu keren mau saya puterin. Kita karaokean di lagunya Maudy Ayunda, Perahu Kertas ya. So enjoy!

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. That was Nabila Taqiyah dengan Cegil. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu dan sekaligus menutup 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 siang, sahabat Suara. Makanya pastiin kamu di sini aja, dengerin radionya, nonton live TikToknya di isuara.network. Kita bakal seru-seruan sampai nanti. Stay tune ya.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
3: Basil.
5: Bapak sudah tahu?
3: Belum. Dan
1: Bandung. Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
3: Jangan pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Ari Lasso dengan Hampa, lagu yang baru aja dimainkan pasti untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara ya. Dan mungkin judul lagu barusan itu cukup merepresentasikan isi hati dari saudara-saudara kita di Kalimantan, di beberapa lokasi Indonesia juga yang sedang terdampak bencana alam gitu sahabat suara ya. Pasti lagi hampa banget nih menjalani hari-hari, dan pasti kita doakan yang terbaik, semoga segera tertangani gitu ya. Ini terutama untuk kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan sahabat suara, mungkin kamu juga udah baca beritanya. Bahkan kalau update-nya sendiri ya, ini saya lihat di USS Fitz, itu kabarnya lebih dari 200 ribu hektar hutan dan lahan yang ada di Indonesia itu terbakar. Ini dampak dari El Nino ya sahabat suara, dari bulan Januari sampai Juli 2026. Kemudian juga selain kebakaran hutan, saudara-saudara kita yang di Nusa Tenggara Timur juga sedang terdampak gempa bumi gitu ya. Jadi ya mari kita doakan bersama, semoga semuanya cepat tertangani gitu. Kalau dari update-nya sendiri, kabarnya daerah Kalimantan Barat itu ya sedang dilakukan modifikasi cuaca untuk meminimalisir kebakaran hutan yang terjadi di sana. Update-nya seperti apa lagi nanti kita akan coba informasikan kembali sahabat suara ya, sambil saya juga digging nih update terbarunya seperti apa di sana. Makanya buat sahabat suara yang berkegiatan, ini terutama di luar ruangan ya, gak cuma di Kalimantan dan kota-kota lain di luar Pulau Jawa, justru Pulau Jawa ini juga kita perlu waspadai kondisi cuacanya, karena di hari Selasa kemarin itu sempat menjadi yang terburuk secara kualitas udara dan lain sebagainya. Makanya kita berkegiatan di luar ruangan pakai masker dulu deh ya, dan lebih amannya lagi sih minimalisir untuk berkegiatan di luar ruangan. Pokoknya tetap hati-hati dan stay safe sahabat suara.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik? Atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun ini,

September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak Closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026. Bakal banyak kejutan selama acara ini berlangsung. Jadi, untuk tahu informasi lokasi acara, line up, jadwal, dan detail lainnya, kamu tinggal follow aja Instagram resmi @erafest.id. Memutarkan musik yang kamu butuh,

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Perjalanan komuter lain lintas Bogor dan Tangerang kembali normal setelah sempat mengalami keterlambatan akibat insiden kecelakaan. Petugas melakukan penanganan di lokasi

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Suara. Hai, Farah masih di sini sampai nanti jam 2 ya. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana, gak ganti frekuensi kalau bisa. Posesif emang nih ya. Sambil juga saya mau ngajakin kamu untuk kita saling sapa via udara, karena sudah waktunya sahabat Suara. Jadi buat yang mau kirim salam, request lagu, absen, curhat, memunculkan diri aja gitu ya, bisa langsung merapat ke 0816 114 1014 WhatsApp, atau kita langsung seru-seruan aja ke TikTok iswara.network.
2: Denganmu semua air mata menjadi tawa sukaria.
0: Satu lagu dari Naif dengan Karena Kamu Cuma Satu. Ini ngantri di siang hari ini ya, sambil menemani kamu di situasi yang kalau dari kondisi cuacanya nih, Jaksel udah mulai mendung sahabat Suara. Barusan saya ngecek di BMKG, kabarnya di jam 13 bakalan diguyur hujan. Nah, seperti apa? Mungkin ini adalah dampak dari modifikasi cuaca yang dilakukan sama pemerintah juga gitu ya. Tapi tadi kalau coba nanya dari teman-teman yang bergabung di

TikTok. Cikarang katanya siang ini masih panas pol. Solo panas tapi mendung tuh. Jadi ada beberapa kota di Indonesia yang udah mulai turun hujan gitu ya. Jadi kita doakan aja lah, semoga situasinya aman dan balance gitu ya sahabat suara ya. Kalau panas ya gak terlalu panas, hujan juga gak terlalu hujan gitu. Jadi tengah-tengah aja. Lanjut temenin kamu sebentar lagi Naif, karena kamu cuma satu dimainkan abis Nyoman Paul dulu. Tunggu apa lagi? Enjoy!

Masih bareng Sofar Virus di Suara Dewa Salma Salsabil. Berharap ada Timur. Satu lagi baru aja nemenin sahabat suara nih, spesial saya mainkan ya buat kamu yang lagi gabung siang hari ini. Yang lagi berkendara, hati-hati, fokus nyetirnya. Semoga aman sentosa sampai tujuan ya. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai. Seperti biasa ada Nastu yang gak pernah absen ya, selalu mendengarkan Iswara dari Korea Selatan. Gak lupa untuk menghaturkan pantun. Nastu bisa aja, dia udah tahu celahnya sahabat suara. Biar lagu requestannya diputerin, dia kalau kirim pesan pakai pantun. Nih saya bacain pantun siang hari ini ya. Burung merpati, burung dara, ada itik main di sawah. Nongkrong lagi di Iswara bareng penyiar cantik, tentu saja si Farah ya kan. Boleh Nastu, boleh. Dia kayaknya melatih kemampuan untuk berpantunnya walaupun lokasinya gak di Indonesia gitu sahabat suara, supaya bisa tetap ada jiwa nasionalisnya gitu. Nastu katanya mau update aja di Korsel mendung, berkabut, hujan rintik-rintik, terus mau request lagunya Mario G. Klau. Boleh dong diputerin, cocoknya yang semata karena move far. Oke. Spesial buat kamu, nanti bakalan aku puterin ya. Jadi kamu tungguin aja, lagu requestan kamu bakalan diputerin. Selain itu saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang bergabung di TikTok. Hai. Oh iya, tadi saya tuh seneng banget sahabat suara ceritanya ya, karena baru aja dikirimin sama salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, namanya Tommy. Tapi sih nama pesenannya Raka. Dibocorin nih, sebenarnya kayaknya Tommy second accountnya ya. Jadi dia ngirimin saya Bika Ambon dari brand Rica Rico, mungkin baca Rica Rico. Ini pertama kali banget nih saya akan cobain. Ih, thank you banget ya Tommy ya. Ada Shadi juga yang gabung di TikTok. Terus kemudian ada Raditya Sucipto, katanya Tommy itu teman kecilku kak. Wah, apakah iya? Kok langsung pada ngeklaim gitu? Giliran ada hal-hal baik diklaim, giliran hal-hal yang jelek sosok pada gak kenal. Tapi enggak ya, kalau kita di Indonesia, kita akan tetap selalu mengakui Indonesia sebagai negara kita ya, walaupun hal-halnya enggak selalu baik. Iya enggak sahabat suara? Iya kan? Iya dong pastinya.

That was Adrian Khalif 2001 kali. Lagu yang dimainkan karena di request sama Margareta bergabung dari TikTok. Terima kasih ya udah request lagu siang hari ini. Kemudian saya mau lanjut lagi menyapa yang sudah bergabung karena ramai sekali sahabat suara ya yang sudah membanjiri WhatsApp 0816-114-1014. Ini ada yang voice call juga, Miss. Kak, saya dari Gojek udah di lobby. Oh, ini yang tadi. Nganterin makanan dari Tommy ya, ternyata WhatsApp ke Iswara. Maaf ya, Bapak siapa nih tadi? Pak Kadis, makasih banyak udah bantu Tommy untuk mengantar pesanannya buat saya. Thank you banget. Shout out, semoga hari ini orderannya banyak ya Pak Kadis ya. Gak sempet ketemu tadi soalnya. Terus ada juga 0856 sekian-sekian. Alfalal. Ah, aku juga mau kirim barang ke Iswara Jakarta, boleh gak sih? Lah, ya boleh. Gak usah ditanya kalau itu. Sekali lagi, kami gak minta sahabat suara. Tapi kalau dikasih, kami gak nolak. Ya, tapi gak perlu repot-repot kok. Dengan kehadiran sahabat suara, gak dengerin kami aja, kami udah seneng banget. Jadi gak perlu effort yang lebih. Tapi kalau emang udah ada niat sih gak apa-apa juga ya. Thank you banget loh sahabat suara. Selain itu, ada juga yang bergabung 0878 sekian-sekian. Katanya mau request lagu, boleh gak kak? Boleh dong, langsung aja drop di kolom komen kalau TikTok. Atau kamu langsung kirim pesannya mau request lagu apa ya. Sambil juga saya mau lanjut lagi menyapa yang di TikTok. Ramai sekali ada Ranen. Saya mau baca Raden Mas nih, saking kepanjangan huruf-huruf namanya. Ya, Raden Mas Bams, katanya salam dari Bandung, seru banget. Ada Margareta lagi, ada Sah, ada Sali, Marisa Sadli, keren banget deh. Jadi satu akun sahabat suara, namanya Sali, terus ada dalam kurung ya, Marisa Sadli. Ih, gokil. Jadi itu adalah akronim. Makanya saya bilang nih, bibit-bibitnya Nagita sama Raffi nih kayaknya nih ya. Mau request katanya lagu Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ih, kenapa Sali? Kira-kira siapa nih yang lagi buat salah? Marisanya apa Sadlinya nih? Tapi karena kamu mau request Pamungkas dan kamu udah hadir dengan satu akun tapi dua orang, spesial nih saya mau mainkan lagu requestan kamu ya. Setelah potret dulu kita karaokean di Bagaikan Langit ya, nemenin siangnya sahabat suara pastinya di Iswara Suara Warga Indonesia.

0: That was Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Jadi kira-kira berapa kali sahabat suara? Kayaknya gak terhitung ya. Apalagi kalau udah ngomongin tentang hubungan rumah tangga yang akan terus seperti itu, love and hate relationship kalau kata orang-orang zaman sekarang ya. Lagu tadi di request sama Sally yang gabung dari TikTok. Terima kasih sudah merequest lagu ya. Dan Farah juga masih menantikan buat kamu yang mau saling sapa via udara, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816 1141014. Kita bisa berkabar di sana atau kamu langsung aja menuju ke TikTok iswara.network karena saya masih live di sana sambil yapping-yapping. Kita ngobrolin obrolan-obrolan bawah tanah ya, yang dapur-dapur. Nah, penasaran kan kira-kira obrolan dapur apa sih kalau di TikTok? Makanya kamu langsung menuju ke TikTok sekarang juga ya. Nemenin kamu sampai nanti. Dan mau puterin satu lagu dari The Changcuters, Hijrah ke London, dalam 2 menit. Jadi kamu jangan kemana-mana.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
4: Hei, Ma.
5: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
6: Iya, iya.
7: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
8: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
4: Ma, tengokin ibu lah, nak.
8: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
7: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yo, kau masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz ya masih nemenin kamu memasuki satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya masih menanti loh buat yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu atau absen atau kayak cuma mau curhat-curhat gitu. Kalau curhat sih nggak cuma ya, itu effort biasanya. Ya saya tungguin pokoknya apapun kehadiran kamu bentuknya sahabat suara masih ada waktunya. Jadi bisa langsung aja bergabung ke 0816-1141014 WhatsApp. Atau gabung ke TikTok bersama 200 lebih cih, langsung disebut gitu angkanya biar kelihatan ramai banget gitu loh sahabat suara ya. Sahabat suara yang gabung di TikTok bisa kamu juga join di sana iswara.networks yang hari ini ya. Dan saya mau spill lagu yang akan menemani kamu sebentar lagi.
3: Coba bertahan sekuat hati.
2: Aduh, throwback banget sahabat suara ya. Dari ada band, Manusia Bodoh udah ngantri nih nemenin kamu sebentar lagi. Dan gak lupa juga saya mau ngingetin buat yang rutin berkegiatan di luar ruangan khususnya Jakarta dan sekitarnya sekarang-sekarang ini. Jangan lupa pakai masker sahabat suara. Karena baru aja saya nemuin sebuah berita yang saya kira wah berita bahagia nih. Karena highlightnya gini, kalahkan Uganda dan India. Weh udah kalahkan kan. Ternyata Jakarta jadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Aduh, drop lagi deh. Makanya tetap hati-hati ya ketika berkegiatan sahabat suara karena ini rentan banget kita terpapar ISPA atau infeksi pernafasan atas ya, saluran pernafasan atas. Jadi baiknya kita menggunakan masker kita ketika berkegiatan di luar ruangan. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu, ada band ini sebentar lagi diputarkan, abis Sal Priadi dulu, Foto Kita Blur.

Itu dia Rizky Febian, berpisah itu mudah. Ah enggak, ah kalau menurut aku berpisah itu sulit. Apalagi kalau sama sahabat suara. Farah Fairis ya masih nemenin siangnya kamu sampai jam 2. Kurang lebih kebersamaan kita tinggal 42 menit lagi. Tuh, detail kan saya orangnya sahabat suara. Masih ada waktu bagi kamu yang ingin request lagu, kirim salam atau seru-seruan siang ini. Bisa langsung aja ramein di WhatsApp 0816-114-1014 atau TikTok iswara.network ya. Seperti 0812, bentar, nama user, bukan user deh, ini dari WhatsApp sahabat suara. Display name-nya Q. Waduh, ini kalau dua kali QQ kemudian di situasi yang ramai orang gitu ya, di tempat umum, QQ ini bisa disangkanya pelecehan loh. Jangan dua kali ya Q ya, satu aja Q ya. Katanya mau kirim salam buat teman saya Ridwan. Terus mau request, titip salam buat teman saya Ridwan, mau request yang lagi nyetir. Oh oke, okay. Temennya namanya Ridwan lagi nyetir gitu, maksudnya Q ya. Biar gak ngantuk, mau request lagunya Bondan yang Bunga. Boleh, nanti coba saya carikan di library dulu ya. Kemudian menyapa juga yang bergabung di TikTok. Hai, ada Saiba, ada Verly Sapari. Bertanya, ini Iswara mana kakak? Ini sekarang sedang menyaksikan kalau di TikTok Iswara Jakarta. Tapi siang hari ini kami juga sedang relay di 8 kota lainnya ya. Kakak Verly Sapari. Ada juga Rahul FLV baru bergabung siang hari ini. Ada Art Repaint. Tuh buat sahabat suara yang mau repaint-repaint ya. Ini tadi daerah mana deh Art? Bisa langsung menuju ke TikToknya Art tuh. Terus ada juga Yeli, ada Nok-Nok, ada Ili. Wah rame banget deh pokoknya siang hari ini ya. Terima kasih, ada yang baru gabung juga Dwi Astuti Anggraini. Mau request lagu sesi potret. Oke, nanti saya mainkan, jadi ditungguin aja. Sekali lagi buat sahabat suara masih ada waktunya untuk kita saling menyapa ya. Kamu bisa langsung WhatsApp atau ke TikTok aja. Satu lagu ini saya mau lanjut untuk nemenin siangnya kamu. Dari Ardito Pramono, Waking Up Together With You.

That was Nakila, My Mind Gue. Pecah sih lagunya ya sahabat suara. Siang-siang di tengah cuaca yang agak-agak panas ini, dengerin lagu Nakila sih best banget, luar biasa ya. Emang Hipdut sekarang tuh lagi menempati posisi puncak banget gitu ya, terutama buat Gen Z-Gen Z. Karena memang gak bisa dipungkiri, ketika udah muncul irama-iramanya tuh pasti bikin mood kita jadi lebih bagus. Kemudian bikin pundak kita ingin kanan-kiri, at least kepala atau kaki lah ada yang bergerak gitu ya. Keren banget Nakila. Ditunggu pastinya karya-karya berikutnya ya. Sambil juga saya menanti untuk sahabat suara yang mau bergabung siang ini, masih ada waktunya gitu ya. Tapi tadi saya sambil juga scrolling timeline sosial media nih sahabat suara, baru ngeh lagi, sebenarnya kemarin udah ada yang ngingetin bahwa di bulan ini terakhir itu kita ada tanggal merah di 25 Agustus yang adalah Maulid Nabi gitu ya. Nah setelah itu dari September, Oktober, November itu tanggalan item semua. Jadi bisa dipastikan buat kamu yang mau ngambil cuti, mungkin sekarang-sekarang nih di tanggal 25 ini cukup bijak gitu ya. Karena nanti begitu kita ke September, Oktober, November udah gak ada tuh hari-hari di tengah-tengah yang merah gitu ya, yang kayak nanggung-nanggung gitu yang bisa kita ambil cutinya. Kayaknya kita akan lebih kerja mulu gitu ya. Ya lagi juga kan kemarin udah banyak liburnya sih, gak apa-apa juga ya. Jadi buat sahabat suara yang pengen liburan, saran saya di Agustus ini deh, di tanggal 25 minggu depan tuh, coba deh kamu rayu-rayu dulu bos gitu ya, saya mau cuti nih, nanti kan setelah ini saya akan fokus bekerja, bukan begitu?

Masih bareng sama Farah Virus di suara That Was Thick Band, terbaik untukmu ya, lagu yang diputarkan karena spesial di request sama Nabil. Seperti biasa ya, Nabil tuh sering absen, dia gabungnya dari MRT, sahabat suara. Ini curiga jangan-jangan Nabil masinisnya MRT. Kalau nyetir MRT masinis juga kan ya. Agak-agak ragu tuh abis itu. Thank you Nabil ya, udah gabung siang hari ini. Lagu requestannya udah diputerin, semoga bisa bikin hari kamu makin semangat. Dan sahabat suara juga yang bergabung di TikTok, halo, ada Johan Febriana, ada Margareta, ada Toga Charlie, ada Sally. Masih banyak juga yang bertahan dari tadi jam 11 sampai sekarang ya, nontonin live TikTok. Yang saya cuma penasaranin tuh ya sahabat suara, itu dari tadi nonton live TikTok Iswara, device-nya pada panas gak sih? Kamu juga gak sih sahabat suara, kalau misalkan lagi nonton TikToknya Iswara, handphone atau laptop itu pada panas gak kira-kira? Nah boleh dong sambil sharing juga ya, karena masih ada waktunya kebersamaan kita sampai nanti jam 2. Bisa ke WhatsApp 0816-114-1014 atau langsung aja ke TikTok iswara.network.

0: That was Afghan dengan Sebentar, sahabat suara. Masih ada Farah yang nemenin kamu sampai jam 2. Saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di 7 menit lagi kebersamaan kita. Cih, makin detail aja nih. Tiap waktunya tuh akan saya ingetin, sahabat suara, bahwa kita bentar lagi akan berpisah. Supaya kamu di sini aja gak kemana-mana ya. Hai, ada yang gabung di 0816-114-1014 WhatsApp-nya Iswara ya. Selamat siang katanya. Siang. Nansak ini katanya mau request lagu Aku Suka Juli by Abi Jiro. Ah, coba ntar aku cek dulu ya. Ini spesial buat teman-teman aku yang sudah sibuk masing-masing. Aduh, kalau ngomongin soal kesibukan sih memang biasanya, sahabat suara ya, di usia-usia sekarang ini kita, aduh, berasa sama semua deh. Ya udah, kita anggap aja usia kita di usia-usia sibuk gitu ya. Lagi udah urusin kepentingan masing-masing, pasti emang suka sulit menentukan, terus juga arrange ketemu atau sekedar mau makan siang sebentar sama teman-teman tuh susah banget sekarang. Tapi balik lagi, sebenarnya enggak ada sih orang-orang sibuk. Adanya orang-orang yang kurang memprioritaskan kita aja. Jadi, kalau misalkan circle kamu diajak nongkrong, diajak ketemu, cuma berakhirnya di WhatsApp grup aja, masih gak kira-kira kamu adalah temennya yang diprioritasin?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana. Cerita tentang satu jiwa istimewa yang akhirnya memilih berdiri di garis takdirnya sendiri. Dengan kemegahan panggung yang istimewa, tata artistik yang memukau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara ini akan dilaksanakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu 13 September 2026 dengan dua sesi pertunjukan, pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, Drayang, senang.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Isuara.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran. Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
4: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Maju Tak Gentar, karya Kornel Simanjuntak, yang mengajarkan keberanian menghadapi tantangan. Sama Halo Halo Bandung, yang lahir dari semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, walaupun lagunya sudah puluhan tahun, pesannya tentang persatuan, cinta tanah air, dan semangat pantang menyerah masih relevan sampai sekarang.
3: Oh, jadi gitu.
4: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: Coronavirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Project Pop, ingatlah hari ini satu lagu spesial banget saya mainkan untuk semua sahabat suara yang sudah setia banget menemani siaran saya hari ini. Ingatlah hari ini ya, dan hari-hari berikutnya pastinya. Semoga kita sehat selalu, jadi bisa ketemu terus ya kan. Thank you, selamat menghabiskan hari Kamisnya sahabat suara. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Terus juga pastiin tubuh tetap terhidrasi supaya kita nyaman untuk berkegiatan ya. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah join di TikTok dari tadi. Sampai juga kirim WhatsApp, kirim makanan juga. Kemudian yang dengerin di on air, thank you sekali lagi. Jangan lupa ya, kamu tetap di sini dengerin Iswara, Suara Warga Indonesia. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: ini.
1: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
2: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali.
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Hah? Ini ada orangnya tuh sebelahnya.
0: Yang mana sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali.
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedeketan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Gak boleh ngomong gitu Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu Mas. Bau, benar sumpah bau banget mas.
1: Emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh gak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas, kenapa ya?
1: Oh, iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih
2: gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh, bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayaknya saya ya.
2: Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan, kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena saya sejauh ini sih, kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, gak pernah deh.
0: Nah itu dia makanya, kalau saya makan orangnya apa adanya Mas. Kalau Masnya bau ya saya sampaikan sama Masnya bau. Kalau Masnya wangi ya saya bilang Masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang, jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
0: Ini hasil operasi loh Mas.
2: Operasi di dempet.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya saya dempetin, maksudnya gitu, biar gak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana, kita mas, harus jujur.
2: Bajunya ini baru apa udah lama sih Mas?
1: Saya gak pakai baju kan? Saya lagi gak pakai baju.
2: Oh ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya.
2: Oh iya ya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh Mas, polak bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
1: bulu ketek saya.
0: Wow, kaya bagus sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana Mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan Mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih, Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu enggak tahu?
2: Di mana sih ini?
0: Ini loh Mas. Kita itu tuh di, ya Allah Mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu.
2: Tapi
0: saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih?
1: Di mana sih ini?
0: Itu dia, saya lagi berpikir.
1: Ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Lu saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
3: Tapi mana pesertanya?
4: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
5: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
4: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: 96.6 FM is Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Selamat sore sahabat suara.
0: Senang sekali kita memulai hari Kamis yang manis ini dengan banyak kejutan.
1: Benar, kita mulai live lagi di TikTok sahabat suara.
0: Betul.
1: Ya. Jadi untuk kamu yang pengen melihat
0: keluarin
1: penampakan.
0: Keluarin dong kata-kata pamungkasnya.
1: Apa? Penampakan?
0: Bukan, I'm so miss them.
1: I'm so miss them you all. Yeah. Oh, sudah miss them all lagi ya.
0: Takut banget sahabat suara.
1: Itulah saya takutnya ketemu sama Benyamin ini nanti.
0: Oh iya, ada teman kita dari Jerman.
1: Dari Jerman ya, kayak ajak ngopi ngomong apa ya?
0: Iya, kok akan bilang I'm so miss them,
1: I'm so miss them sampai pulang.
0: Sama dua, yang kau bilang yes sama no, yes no. Intinya kita gak yes no sampai jam 7 malam nanti sahabat suara.
1: Karena kita akan temenin sahabat suara dengan berbagai banyak ragam wisata kuliner.
0: Hey. Oh. Beda.
1: Kita temenin sahabat suara. Ada Dandi Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo.
0: And of course, the one and only Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari.

0: mie sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Dengerin suara bisa via streaming juga.

0: di Suara Makassar, suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai, sahabat suara. Kalau ngomongin di era 2026 ya sekarang ya.
1: Era.
0: Di kita bangun pagi, bukannya HP. Kok
1: bilang-bilang era? Era itu dia lagi tidur sekarang di rumah.
0: Siapa era?
1: Era ada teman saya, teman SMP saya.
0: Kan 2026 itu kita mau tidur, bukannya HP. Mau bangun tidur, bukannya HP.
1: Kok gitu tidak bertemu kan dengan dirimu sendiri dan memberikan afirmasi positif? Oh. Kalau saya sih seperti itu ya.
0: Sebelum bangun tidur.
1: Sebelum tidur sama bangun tidur, saya kayak yang terima kasih ya Allah atas segala yang kau berikan dalam hidupku.
0: Oh gitu ya, biar happy.
1: Alhamdulillah aku masih diberi nafas, Rory cantik, Rory baik, Rory bahagia. Kayak gitu.
0: Buka kelas kayak gitu dong, biar saya ikut juga, ikut tidur juga di kamar.
1: Tapi ngomong-ngomong, kan kau pribadi ini sudah sangat handal di duniamu ya.
0: Asik.
1: Dan di ini adalah seorang editor. Jadi sahabat suara yang mau kasih dia pekerjaan kalau tidak sibuk, karena kesibukannya bahkan pekerjaan utamanya sebagai penyiar aja dia bisa terlantarkan.
0: Enggak tuh teh.
1: Pembohong. Minggu depan sahabat suara yang nonton di TikTok ini, kita lagi live juga sahabat suara by the way di TikTok sahabatsuara.mks.
0: Mm-mm.
1: Minggu depan saya akan sendirian lagi.
0: Iya. Itu enggak bisa dibantah.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau ngomongin konten tadi, mm-mm, itu kira-kira Rory skill apa yang akhirnya terbentuk karena konten yang sering dinonton?
1: Saya kan juga cukup bisa dan lihai dalam segala hal ya.
0: Asik.
1: Kayak misalnya memasak, saya sering chef, tapi saya baru sekali dua kali mencoba. Terus kayak misalnya kalau skill yang saya pelajarin di konten-konten orang ya, biasanya itu saya lebih banyak kayak ke urusan yang tidak terlalu ribet. Kayak
0: apa?
1: Tadi memasak, itu tidak ribet kan?
0: Ribet itu memasak,
1: mengurus tanaman.
0: Ribet itu ribet.
1: Sahabat suara yang mendengarkan semua pembohong,
0: ribet. Nah kalau saya itu belajar akhirnya ada skill yang benar-benar bisa kepake
1: editing,
0: itu
1: ya?
0: Editing. Jadi ada beberapa orang yang saya follow, kayak misal supaya transisinya itu smooth.
1: Siapa?
0: Visual. Ada ini siapa namanya lagi? Ciwang.
1: Oh,
0: yang
1: Ciwang
0: dari Jakarta. Jadi kayak kita bisa melihat bagaimana transisinya smooth,
1: yeah,
0: terus audio yang pas, lagunya apa, yeah, efek-efek yang visual-visualnya yang itu biar cepat.
1: Oh, itu
0: gitu
1: ya, bisa digambarkan ya sahabat suara ya. Ya udah kita tanyain sama sahabat suara deh, pernah belajar skill apa di konten yang ada di sosmed? Apakah kamu merajuk? Salah.
0: Merajut.
1: Ada juga yang tiba-tiba dia mungkin memahat.
0: Tukang
1: iya, ada tau orang memahat di
0: sosmed. Ya udah, testo kita sosmed. Sahabat suara di DM Instagram di @suara.mks. Boleh juga di WhatsApp di 081-808-960-960.
1: Tapi apapun skill kamu, kalau kamu tidak menjaga kesehatan dan juga agak sedikit bingung dengan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, sahabat suara, yang paling harus kamu utamakan adalah ketika kamu gajian, jangan sampai kamu buru-buru check out dan belanja. Dan kamu juga biasanya tuh ya selalu menunda bayar tagihan-tagihan, tapi pertengahan bulan baru ingat kalau ada yang belum dibayar nih tagihan.
0: Nah, biar nggak kejadian sahabat suara, ingat bayar iuran JKN sebelum tanggal 10 setiap bulan. Ini biar status kepesertaan JKN kamu selalu aktif, karena sakit kan kita nggak tahu kapan datangnya.
1: Betul sekali, biar nggak kelewatan setiap bulan kamu bisa manfaatkan layanan auto debit. Ini dari iuran JKN akan langsung dipotong setiap bulannya secara otomatis. Jadi pastikan saldo kamu cukup dan daftarnya di aplikasi mobile JKN. Praktis kan, gak perlu khawatir kelupaan lagi bayarnya.
0: Selain auto debit, sahabat suara, kamu juga bisa merasakan kemudahan membayar iuran JKN. Ada hampir 1 juta kanal pembayaran yang bisa kamu manfaatkan sebagai peserta JKN. Ini mulai dari fasilitas perbankan seperti ATM, mobile banking, dan lain-lain. Ada juga jaringan minimarket, dompet digital, dan masih banyak lagi untuk mempermudah sahabat suara melakukan pembayaran.
1: Betul sekali, jadi sekarang makin tenang kan kalau misalnya kamu udah ngikutin apa yang kita bilang sahabat suara, karena udah tahu status kepesertaan JKN selalu aktif setiap bulannya dan kamu rutin bayar iuran JKN sebelum tanggal 10. Kalau mau cari informasi lebih lengkapnya boleh banget cek di official website www.bpjs-kesehatan.go.id atau akun Instagramnya juga boleh banget di @bpjs_kesehatan_id.

0: Pulang kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin Suara Santai bisa lewat streaming juga.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Dengerin suara bisa via streaming juga.

0: Kita balik lagi sahabat suara, masih di Suara Santai.
1: Dan kita masih ngobrolin soal skill yang akhirnya kita dapatkan ketika kita nonton konten. Kayak misal ada beberapa orang yang gak tahu lari tapi karena sering nonton, akhirnya dia tahu step by step ketika orang mau fokus lari.
0: Betul, gitu. Saya juga banyak belajar tips yoga tahu dari nonton konten orang di Instagram. Jadi kayak misalnya cara, kalau misalnya bakasana itu kan kayak yang gaya kodok coy, tapi kita mengambang di atas ini, apa namanya nih?
1: Di atas pelaminan.
0: Weh, mengambang di atas pelaminan karena saya yang punya hajatan ngamuk kak.
1: Kayak gimana?
0: Ini apa namanya?
1: Siku.
0: Bukan ini, lengan.
1: Lengan, iya. Agak. Di atas siku lengan.
0: Iya, pokoknya ngambang di situ kita.
1: Oh, kalau saya sih ya ini badminton juga. Nah, akhirnya skillnya benar-benar bisa terpupuk dari konten karena saya tahu pukul flick serve-nya seperti apa, terus main di depannya seperti apa karena konten membawa kita ke dunia yang lebih fana.
0: Sama ini sih sebenarnya kita
1: enggak dibenerin dunia fana.
0: Enggak usah. Sama ini sih sebenarnya kayak saya amazed sama abang-abang meta.
1: Kenapa?
0: Kayak kita kan satu kali hold kebaca tuh jadinya kita langsung dimunculkan lah semua hal-hal yang berhubungan dengan
1: bener.
0: Apa yang kita nonton.
1: Sama mungkin yang dirasakan sama Mira ya. Ini Mira di WhatsApp bilang dia tuh belajar masak dari konten. Banyak banget resep yang saya coba dari TikTok.
0: Yang penting jangan ini, yang nyimpen ikan hidup dalam kulkas, jangan.
1: Jangan. Sekarang lumayan bisa masak beberapa menu tanpa harus lihat resep terus. Tapi kalau ngomongin yang soal-soal konten ya, yang menyimpan beberapa tutorial-tutorial, itu saya sudah menyimpan 100 tutorial untuk membentuk badan saya tanpa harus nge-gym.
0: Itu in your dream. Mana tadi ya sahabat suara, kalau misalnya kayak dia lagi hening kosong tiba-tiba kayak dia bagusnya badanku. Siapa? Gimana caranya kau saja simpan 100 lebih konten yang bisa bikin badanmu bagus. Tiba-tiba entah berantem kau bilang bagusnya badanku.
1: Sama kayak Fahri di juga. Dia belajar Excel dari TikTok dan YouTube. Dia tuh belajar beneran.
0: Oh.
1: Langsung dia praktekin.
0: Langsung jago berarti ya. Katanya awalnya enggak ngerti rumus sama sekali, sekarang lumayan bisa bikin laporan kantor. Oh, okay. Berarti sangat memudahkan ya. Bener. Tutorial-tutorial ini.
1: Kamu bikin laporan kantor, asal jangan kamu melapor kantornya.
0: Janganlah. Jangan ya, Dek, jangan.

0: Kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin Suara Santai bisa lewat streaming juga.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
7: Karena kesetnya udah gak update dong.
6: Terus solusinya?
7: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
6: Spill, mah.
7: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
6: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
8: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
9: Belanja puas dengan harga hemat.
10: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
0: Streaming sekarang di iSuaraNetwork.com.

0: Di Suara Makassar, suara warga Indonesia, masih di Suara Santai Sahabat Suara. Dan kita masih ngomongin soal konten-konten yang menambah skill kita tadi ya.
1: Betul, dan tadi lagu yang kita puterin ini adalah requestan dari satu halayak ramai yang sedang menonton kita
0: okay.
1: Di TikTok Live Suara Santai
0: Sahabat Suara.mks di TikTok.
1: Nah itu maksud saya gitu. Mau request apa kecoa kedinginan, silahkan.
0: Silahkan. Kalau diingat-ingat ya kemarin-kemarin waktu saya lahirkan, saya tuh waktu saya dilahirkan tuh saya
1: masih ingat waktu kau lahir.
0: Iya, saya otodidak soalnya lahirnya kemarin. Otodidak keluar sendiri.
1: Astagfirullahalazim, jangan sembarangan ngomong deh.
0: Biar kayak ini, biar kayak new lai. Jadi dia itu belajar otodidak animasi.
1: Oh, bisa begitu ya. Kayak belajar otodidak animasi tiba-tiba jadi film. Aduh, keren banget. Jadi si film animasi New Line dari China yang awalnya jadi meme dan juga bahan roasting di media sosial ternyata berhasil mendapat keuntungan 25 juta yuan atau 66 miliar.
0: Oke, memang ya dihina tak tumbang, biarkan uang yang mengambang. Asik.
1: Itu patah mana kalau boleh tahu.
0: Jadi film animasi ini resmi tayang di bioskop China dan dapat banyak kritik karena visual animasinya dianggap kurang ya, kalau anak-anaknya itu kurang. Nah, Xin Yu Meng ini kerjakan animasi cuman berdua dengan ibunya, Sun Li Fang yang usianya 60 tahun.
1: Harusnya kok nyebutnya begini, Xin Yu Meng Sulifang begitu.
0: Kayak gitu juga. Kita kan main Chinese asli. Nah, secara otodidak belajar animasinya gitu. Mereka berdua mengajarkan cerita animasi dan voice over film ini dengan nada dana yang terbatas.
1: Okay. Jadi memang ya, ini kalau misalnya skill yang diasah sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit.
0: Asik.
1: Itu akhirnya bikin kita menjadi orang-orang yang bisa sesukses ini. Bayangkan coy, tidak ada, kalau bisa dibilang ya mungkin dia cuma mengeluarkan budget ya, paling beli kuota atau bayar wifi.
0: Bener.
1: Atau beli kopi di coffee shop. Udah bisa belajar kan, belajar itu bisa dilakukan di mana aja.
0: Tapi saya lihatnya New Lai ini apapun yang dia buat, dia selalu bersama ibunya gitu. Jadi kayak
1: doa ibu, kasih ibu sepanjang masa. Bener. Ya. Ya udah, habis ini kita balik lagi Sahabat Suara dan kita masih live juga di TikTok sahabatsuara.mks. Kita sapa-sapa dulu deh. Ini ada yang nonton Rania, ada kecoa kedinginan, terus ada siapa lagi ya?
0: Ada yang mau traktirin kita kopi tadi.
1: Betul, ada Japrok, ada siapa lagi ya? Banyak pokoknya.
0: Banyak.
1: Ada Uun, ada BS, ada Syafrudin. Banyak.
0: Nah, kalau Sahabat Suara lagi dengerin kita ya dan mau lihat penampakan di sore hari, langsung aja gabung di TikTok ya.
1: Di @sahabatsuara.mks.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
2: Ibu Ola jalan ke Panlos.
3: Cakep.
2: Ola amigo.
3: Jangan lupa Singa membeli ikan pepes.
2: Cakep.
3: Bu Ola berhenti jualan gogos.
2: Kan nyambung.
3: Ih, ada S-nya di terakhir.
2: Ada anjing bawa golok.
3: Cakep.
2: Nggak nyambung.
3: Pengen gue hantam lu goblok.
2: Tapi ya sahabat suara, kita tuh lagi live di TikTok sahabatsuara.mks. Dan ini warga TikTok lucu-lucu banget semua yang nonton kita.
3: Kayak ada, bikin emosi.
2: Ada Audrey yang bertanya kayak, bagusnya kelinciku ini diberikan makan pelet atau sayur? Kayak, saya bilang pelet dia. Pelet.
3: Ada yang tanya, rekomendasi makanan sore hari apa?
2: Itu kecoa kedinginan. Saya sebut namamu nak, kecoa kedinginan.
3: Dia pilih Mbak Mega, Bang Ocit, Lazuna, SKG. Kayaknya banyak sekali pilihan, ujung-ujungnya nggak jadi makan.
2: Dia saldonya ini unlimited kak.
3: Asik. Jadi limited kayak, edition.
2: Iya, limited itu. Oh. Kita ada di Behind the Star by the way. Kita mau kasih tahu dua bintang-bintang yang sedang bersinar di luar sana.
3: Bener, ini satunya bersinar karena dia lagi menggugat. Ini
2: Ardhito. Kita,
3: iya, jadi Ardhito ini menggugat royalti lagunya yang belum dibayar sejak 2023. Wajar lah digugat dari 2023. Saya dukung kau Ardhito Prayogo.
2: Kakakmu ya?
3: Kakakku itu.
2: Kalau itu kakakmu, selanjutnya adalah saudara kembar saya, Anne Hathaway. Jadi dia diberikan penghargaan oleh Disney Legend 2026 atas perjalanannya bersama karakter Disney.
3: Oke, berarti memang kalau kita lihat ya, ini di BTS ada yang menggugat, ada yang mendapat penghargaan.
2: Betul sekali, tapi sebelum akhirnya kita memberitahu dua information paling wajib kamu tahu, kita juga mau ngasih tahu, ini juga wajib banget buat kamu yang udah mungkin to-do list-nya atau wishlist-nya liburan atau beli gadget itu udah tercentang, tapi mungkin kamu juga belum berhasil mencapai target yang lebih jangka panjang, kayak punya rumah sendiri. Jadi jangan sampai kamu melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan

0: solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
1: Nah, ini prosesnya mudah banget sahabat suara, penawarannya tuh kompetitif. Program ini membantu sahabat suara mewujudkan impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Dan juga sahabat suara bisa nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
0: Kita coba spill untuk unit yang ada di BRI KPR Merdeka di beberapa developer. Ada Sinar Mas Land, ini diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta, ini diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights, ini diskonnya 17%, terus ada Agung Sedayu diskon 17%, kalau mau di Paramon Gading Serpong juga bisa dapetin voucher cashback hingga 450 juta, dan juga Paramon Pedals, ini cashbacknya hingga 50 juta, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya sampai 31 Agustus 2026.
1: Untuk info selengkapnya, sahabat suara bisa kunjungi bbri.id/BRIKPRMerdeka, dan BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
1: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
0: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
2: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial. Semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
3: Pulang kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
4: Dengerin suara santai bisa lewat streaming juga.

0: semoga si Ardito Pramono ini berakhir dengan berbahagia karena dia lagi menggugat PT Sony Music Entertainment Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena masalah royalti dan penggunaan lagu-lagunya yang enggak bisa benerin, dia
1: tidak dibayarkan.
0: Iya, gak dibayarkan.
1: Ini bahkan tidak dibayarkan sejak tahun 2023. Dan sampai nominalnya tuh cukup besar sahabat suara. Bukan 5,7 miliar.
0: Itu besar lah tahu 5,7
1: miliar. 0,7-nya aja kasih saya boleh enggak?
0: Iya benar. Jadi lagu-lagunya itu ada Better Love, Here We Go Again
1: dan Here We Go Again.
0: Dan ada juga Say Hello.
1: Hello.
0: Kawan semua.
1: Hello. Oh bukan,
0: bukan
1: yang gitu ya.
0: Bukan.
1: Yang digoyang-goyang yang saya kira yang itu.
0: Deh. Bukan, yang dipakai di banyak program televisi Korea Selatan. Ini belum dikelola dengan transparan sama pihak label.
1: Mungkin
0: gitu.
1: Mau ganti plastik.
0: Kenapa?
1: Kan enggak transparan.
0: Sebelum bawa masalah royalti ini ke pengadilan, pihak Ardito sudah bicara dan mengirimkan 3 kali somasi. Jadi sebelum akhirnya daftarkan ke gugatan ke pengadilan.
1: Oh, awalnya ditegur, tapi tidak menoleh.
0: Enggak balik-balik.
1: Sombong dia.
0: Sombong akhirnya ya udah deh.
1: Kita lempar batu deh.
0: Lempar gitu. Batu sembunyi tangan ambil
1: jangan.
0: Mangga 2 tak 1 tak. Panjang ya.
1: Itu dari mana bahasa anak-anak sekarang?
0: Iya, jadi kita lempar.
1: Atau bahasa anak-anak dulu?
0: Anak-anak dulu.
1: Dulu sama sekarang?
0: Beda sekarang sama yang dulu.
1: Terserah deh.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot dan experience.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Masih di Suara Santai, sahabat suara kau? Yang beneran santai.
0: Asik, saking santainya kita udah dapat kiriman kopi dan juga asik cemilan di sore hari. Terima kasih untuk temen ini yang nonton live kita.
1: Japrok. Terima kasih. Kita sebenarnya kalau siaran tuh pusing mau makan apa di sore hari.
0: Ya tapi banyak banget orang-orang baik yang selalu mengirimkan kita makanan. Biasanya kayak kecoa kedinginan udah 800 kali mengirimkan kita makanan.
1: Ada juga yang kirimin kita tiba-tiba kopi, ada nasi dimsum, goreng,
0: panada. Bener. Kita kebetulan pemakan segala.
1: Iya, karena kita manusia kan, jadi kita makan segalanya. Cuma, kecuali uang haram,
0: kok gak boleh. Kok tau gak, kayak kenapa akhirnya saya tidak bisa menyamai saudara kembarku Anne Hathaway?
1: Kenapa?
0: Karena saya makan sembarangan. Salah satu hal yang saya tidak bisa saingi dari Anne Hathaway adalah dia udah resmi masuk daftar Disney Legends 2026. Jadi di momen 25 tahun setelah debutnya di film The Princess Diaries, akhirnya dia dapat penghargaan untuk perjalanannya bersama karakter-karakter ikonik dari Disney Legends 2026.
1: Terus penghargaan itu diberikan lewat Disney Legends, lewat award ceremony di acara The Ultimate Disney Fun Event di California.
0: Betul sekali. Jadi Anne ini sendiri jadi salah satu dari 13 penerima Disney Legends. Ini ada Dwayne Johnson, Jonas Brother, Lin-Manuel, ada Miranda juga. Terus habis itu ada Bob Iger, terus ada Jerry Bruckheimer, dan juga masih banyak lagi.
1: Nah itu kalau dari Anne Hathaway, sahabat suara ya. Tapi kalau kamu mungkin masih bingung mau kemana nanti di hari Sabtu, mau ketemu teman juga udah bosan itu-itu aja, ini waktunya kamu cari hiburan yang ketawa beneran agak lain bersama kelompok komedi favorit kamu di Cacarita Live Comedy Show hari Sabtu 22 Agustus 2026 di Balai Manunggal.
0: Betul sekali. Jadi selain komedi show dari agak lain, ada Indra Jegel, ada Boris Bokir, Oki Rengga, Benedion, kamu juga bisa nikmatin penampilan dari Stand Up Indo Makassar. Terus kita karaoke seru bareng sama Pak Recu. Kamu juga bisa melihat penampilan dari Kuping Gajah dan juga line up terbaru mereka, ada Abel Cobra, dan kita juga akan ada di sana nanti.
1: Benar. Jadi jangan sampai kehabisan tiketnya sahabat suara, karena presale 2 masih berlangsung tapi kuotanya sisa sedikit dan akan segera berakhir.
0: Jadi langsung aja beli tiketnya, cek link di bio Instagram @cacarita.liveshow.
1: Terus sahabat suara juga bisa nikmati promo spesial dengan menggunakan aplikasi Yup dan dapatkan potongan Rp80.000 dengan masukkan kode YUPCLS saat registrasi. Ini langsung download Yup dan beli tiketnya sekarang.
0: Pokoknya datangnya ramean, ketawa bareng teman, pasangan, keluarga, siapapun kamu bawa ke sana sahabat suara untuk menikmati Cacarita Live Comedy Show agak lain komedi. Sekali lagi tanggal 22 Agustus 2026 di hari Sabtu ini. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Okay.

0: dari Wings Food.
1: Pulang kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
2: Dengerin suara santai bisa lewat streaming juga.

0: enggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa pensi hantam? Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh 6. Sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: Kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin Suara Santai bisa lewat streaming juga.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: enggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa pensi hantam? Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh 6. Sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oh,

0: Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!
0: Good evening and welcome to
1: Culture, sahabat suara.
0: Sumpah banyak banget layar depan mata saya, sahabat suara. Ada dua layar HP, ada dua PC,
1: ada satu laptop, ada layar bioskop juga di depan kita.
0: Iya, kayak aduh, over gak ya, too much gak ya.
1: Tapi kalau ngomongin layar bioskop ya, kita kan sering biasa nonton bareng teman-teman.
0: Ya.
1: Dan kita udah masuk di culture pastinya, sahabat suara.
0: Kenapa memangnya dengan bioskop?
1: Saya tuh suka banget nonton film yang ada aksi-aksi nyata gitu.
0: Action.
1: Iya, aksi-aksi nyata kan, benar. Dan biasanya di film-film action itu ada Joe Taslim.
0: Indonesia. Tapi kan favorite. Jangan salah, Kak, karena si Joe Taslim itu udah go international.
1: Oh my god.
0: Karena dia tuh lagi proses syuting film Extraction 3 bersama dengan Chris Hemsworth sayangku.
1: Oh, jauh perjalanannya ya Joe
0: Taslim.
1: Jauh. Dan ada berikutnya Herma. Cara sebutnya apa? Hermes.
0: Ya, ini enggak pakai S, Hermes.
1: Saya orang Jerman sekarang.
0: Wey.
1: Soalnya besok mau lari bareng orang Jerman.
0: Oke.
1: Jadi Hermes bikin
0: udah dibenerin sama
1: Hermes. Ya Allah, lak-lakan saya keluar, Bu. Hermes bikin desain website lebih playful bareng ilustrator dan seniman Paris. Paris. Itu kalau Paris okay. Gitu.
0: Ya udahlah, intinya mau ke Paris kayak Jerman terserah sahabat suara. Yang penting pastikan dulu kalau misalnya mau keluar negeri setidaknya udah punya rumah sendiri di sini.
1: Bener, apalagi kan rumah itu kebutuhan yang udah wajib kita punya.
0: Betul, kalau misalnya lagi nyari rumah untuk diri sendiri atau mungkin kamu sedang bercita-cita punya rumah yang oke punya, jangan sampai kamu melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan juga bebas biaya appraisal.
1: Dengan proses yang mudah pastinya dan penawaran yang kompetitif. Jadi program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Ini sahabat suara juga bisa nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
0: Kita spill deh ya untuk unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer. Ada Sinar Mas Land, diskonnya sampai 17%, Agung Podo Moro di Bukit Podomoro, Jakarta, diskonnya 10% plus 7%. Alam Sutra di Paddington Heights, ini diskonnya 17%. Ada Agung Sedayu, diskonnya 17%. Paramon Gading Serpong, kamu bisa dapetin voucher cashback hingga 450 juta. Dan ada juga Paramon Pedals, ini cashbacknya hingga 50 juta. Bebas biaya PPN DTP dan masih banyak lagi program menarik lainnya yang cuma berlaku sampai 31 Agustus 2026.
1: Untuk info selengkapnya, sahabat suara boleh banget kunjungi di bbri.id/BRI KPR Merdeka. Dan BRI ini merupakan peserta penjamin LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Hour ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin suara santai, bisa lewat streaming juga.
2: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, napa?
3: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
2: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
4: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial. Semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong.
8: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.

0: Kalau mungkin dia sering buat kamu kecewa, tapi salah satu orang yang hidup di dunia ini gak pernah bikin kita kecewa sebagai warga Indonesia, karena dia selalu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.
1: Pakai parfum apa sih bang?
0: Sepertinya dia pakai parfum Mandalika deh.
1: Wey, sebut merek gak tuh. Kita bahas siapa memangnya?
0: Kita bahas Joe Taslim dan Ma Dong Seok.
1: Nah ini kan si Joe Taslim aktor asal Indonesia. Kalau Ma Dong Seok ini sahabat suara biasanya lihat di film-film action dari Korea.
0: Kan itu, saya tahu ini orangnya. Dia yang pernah main di Train to Busan yang di kereta.
1: Salah satunya, iya benar. Satunya.
0: Dia yang mati duluan, dia lindungin semuanya.
1: Karena dia kan heroik kan. Nah, mereka berdua akan ada di film Extraction 3 bersama dengan Chris Hemsworth sayangku yang akan kembali.
0: Pokoknya yang ganteng semua sayangnya deh.
1: Yang akan kembali dengan peran Tyler Rake.
0: Oke, dan film ini sekarang lagi proses syuting di Amanagapa.
1: Kalau Amanagapa kita gas sekarang, saya mau peluk Chris Hemsworth.
0: Dia syuting, proses syutingnya itu sekarang di Australia dengan Sam Hargrave kembali jadi sutradara sequel ketiga ini.
1: Betul sekali. Jadi detail karakter dari Abang Joe Taslim ini masih dirahasiakan sama tim production, dan Ma Dong Seok juga akan menjadi pemeran utama yaitu Taigo di film spin-off Korea dari Universe Extraction yang juga dibintangi sama Lisa Blackpink.
0: Jadi film Extraction 3 ini diperkirakan bakal tayang di Netflix di akhir tahun 2027, tahun depan dong.
1: Tahun depan.
0: Sampai ketemu Joe Taslim ya di ibu kota.
1: Idih, asik, idih. Semua yang ada di ibu kota dia pengen say hi. Kayak ibu kota itu cuma satu titik.
0: Satu titik hanya.
2: Gol! Gitu dong. Yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Ingin rasanya aku peluk erat kalau punya tas Hermes.
1: Ya, saya tahu sih.
0: Kayak saya bawa tidur.
1: Kalau Rory, ya, kalau Rory punya Hermes, dia tuh nggak bakal lepas genggamannya sepanjang
0: saya
1: jalan.
0: Akan, saya yakin saya tidak akan melepas.
1: Saya pun bantu genggam karena harganya itu seharga motor saya.
0: Kau bantu genggam.
1: Saya bantu genggam.
0: Kok kira saya akan mengizinkan kau untuk menyentuh?
1: Gak boleh ya.
0: Gak boleh. Apalagi ya, Erme ini lagi bikin tampilan website yang lebih playful dan juga artsy dengan menggandeng
1: ilustrator asal Paris namanya Sarah Adisi.
0: Sarah
1: Martinon.
0: Yeah.
1: Namanya Sarah Martinon. Jadi ilustrasi yang dibikin awalnya ini dibuat Sarah dengan Sarah. Terserah kali ini aku dengan penuh. Dibuat sama Sarah dengan manual di kertas dulu.
0: Badal.
1: Nah, terus diubah ke digital dan dianimasikan sama seniman Armand Berout. Paris kan, Armand Burnout.
0: Kenapa dia burnout?
1: Burnout dia. Sekarang banyak desain yang pakai AI. Nah,
0: Hermes ini
1: pilih ilustrasi yang dibuat manual biar hasilnya lebih personal dan punya sentuhan human.
0: Betul. Jadi buat Hermes ini si website yang jadi ruang kreatif untuk bawa suasana di kota
1: santri asik,
0: suasana butik dan juga cerita khas Hermes di dunia digital. Saran saya untuk Feby dan kawan-kawan yang mengetik skrip, tolong jangan ada berita-berita begini lagi. Karena kita kesusahan.
1: Bahkan E-nya dia, huruf E-nya ada koma atasnya, ada tasydidnya, ada sukun. Kalau bahasa Arab ada sukunnya dia.
0: Kita berdua, masalahnya bukan cuma Dani yang belibat, saya juga benerin mulu, capek saya. Aduh, sangat,
1: daripada benerin mulu, ya kita pamit dulu.
0: Bener.
1: Udah capek kan benerinnya?
0: Capek banget saya hidup, ya Allah. Tapi semoga kita semua capek-capeknya ini capeknya diganti sama uang 5 miliar.
1: Bener, kan Allah yang maha have.
0: Bener, kita kan apa?
1: Kita apa? Have
0: don't
1: fun.
0: Ya adalah sahabat suara Rory Wulandsari, cantik mewangi sepanjang hari. Amin ya rabbal alamin, pamit undur diri.
1: Dan Dani Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo, pamit undur diri juga sahabat suara.
0: Kita ketemu besok, jadi pokoknya jangan tidak mendengarkan. Asik.
1: Maksa banget ya.
0: Jangan pernah tidak mendengarkan kita di Iswara Makassar.
1: Suara warga Indonesia.
0: See you tomorrow and
1: adios.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Awasi, tahu kok, tahu. Waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Nemenin kamu di setiap perjalanan kamu.

0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: streaming Isuara Makassar di mana saja dan kapan saja.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
6: Tiap dua, ribu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Yeah. Streaming Isuara Makassar di mana saja dan kapan saja.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Streaming Isuara Makassar di mana saja dan kapan saja.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Streaming sekarang di iSuaraNetwork.com.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Nemenin kamu di setiap perjalanan kamu.

0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: streaming Isuara Makassar di mana saja dan kapan saja.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
7: Ia dua, ribu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Yeah.
1: Streaming Suara Makassar di mana saja dan kapan saja.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

Streaming Isuara Makassar di mana saja dan kapan saja.

0: Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.
1: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
3: Sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Streaming sekarang di iswaranetwork.com.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Nemenin kamu di setiap perjalanan kamu. Lala.

0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: streaming Isuara Makassar di mana saja dan kapan saja.
1: Hai hai, it's Yeriko Angelin.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
7: Ia dua, ribu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
3: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
2: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
3: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: 96 FM, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Halo, selamat pagi Clay.
0: Selamat pagi Nabil, gimana kabarnya hari ini?
1: Wah, hari ini saya kabarnya udah pasti happy ya.
0: Kenapa happy?
1: Karena besok weekend.
0: Sudah ada rencana weekendnya mau ngapain?
1: Sudah ada dong, kan saya mau nonton Cacarita.
0: Oh iya, besok ya?
1: Iya bener.
0: Oh, apakah sudah ada tiketnya yang mau nonton Cacarita?
1: Sahabat Suara harusnya sudah gak sih? Harusnya sudah beli.
0: Betul.
1: Soalnya ada promo. Anyway, Clay, kabarnya hari ini bagaimana?
0: Hari ini baik-baik saja gitu. Karena benar seneng juga karena besok kita sudah weekend.
1: Yes.
0: Lagi ada acara apa ya besok ya? Oh ya, besok ada Cacarita. Terus juga mungkin yang mau ke mall juga boleh juga kan.
1: Betul banget.
0: Tapi yang pasti, sahabat Suara, kita bakalan nemenin kamu sampai jam 10 bareng sama saya, Clay Rizky.
1: Dan saya, Bill Putri.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
0: 96 FM I Suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Yes, kita sudah ada di trending banget loh.
0: Hari ini info trending apa sih yang bakalan kita spill, Clay?
2: Ah, ini enak banget nih, karena umur saya umur-umur magang, jadi oh, info gitu. Tentang UMKM bisa dapatkan karyawan dari program magang nasional.
0: Wow, jadi enak banget ini ya, kayak anak-anak yang baru fresh graduate,
2: yes,
0: bisa daftar nih program magang nasional. Tapi udah lewat sih, tapi mungkin bisa dipersiapkan buat nanti. Tapi selain itu ada juga nih, Ditjen Pajak temukan sindikat penjual materai palsu.
2: Oh no, semuanya dipalsukan. Jadi yang pertama, UMKM bisa dapatkan karyawan dari program magang nasional. Itu magang hub ya?
0: Iya, ini magang hub.
2: Oh betul. Jadi UMKM sekarang bisa dapat bantuan tenaga kerja berkualitas lewat program magang nasional 2026.
0: Nah, saya pernah nih ikut kayak gini-ginian. Tapi saya tuh bukan masuknya sama dari Kemnaker, tapi dari balai pelatihannya. Dan saya tuh magangnya di UMKM gitu loh.
2: Oh, di mana tuh UMKM?
0: Itu kayak startup digital, suka bikin kelas-kelas kayak kelas public speaking.
2: UMKM-nya yang begitu juga masuk ya?
0: Yang gitu juga masuk.
2: Saya pikir kayak jualan makanan apa.
0: Enggak dong, enggak semuanya jualan makanan. Mungkin
2: bener,
0: ada
2: bener, saya salah.
0: Jual makanan, tapi masuknya tuh kayak di bidang digitalisasi, marketing, kayak gitu-gitu loh, Clay.
2: Begitu.
0: Nah, ini nih, para lulusan perguruan tinggi bisa magang selama 6 bulan di UMKM dan gajinya akan dibayar sama pemerintah.
2: Asik banget.
0: Tapi magang bukan sembarang magang nih.
2: Kenapa?
0: Karena gajinya itu setara UMK atau UMP di daerah tersebut.
2: Masa sih?
0: Beneran.
2: Berarti kerja beneran dong ya?
0: Kerja beneran. Soalnya banyak teman saya yang lolos magang hub juga nih. Dan magang nasionalnya ini ada yang kayak ke Jakarta, ada yang di Makassar, ada yang di banyak deh perusahaan besar, gak cuma UMKM juga sih, bahkan sampai ke instansi pemerintahan pun juga ada.
2: Oh, keren juga
0: iya,
2: ternyata.
0: Dan gajinya juga ini setara
2: lumayan
0: UMK
2: lah ya, betul.
0: Soalnya kapan lagi magang terus gajinya UMK atau UMP gitu ya.
2: Cuman di angkatan 2 batch 1 ini dari 46.160 peserta yang lolos itu cuman 732.000 pendaftar aja.
0: Betul,
2: gitu.
0: Memang.
2: Oh, sorry, yang lolos 46.160 dari 732.000 pendaftar.
0: Yes, betul. Karena di setiap perusahaan itu tuh kayak ada jatahnya gitu loh. Saat kita apply itu, kita cuma bisa apply ke 3 perusahaan. Dan masing-masing perusahaan itu, dia kayak jatahnya untuk marketing, misal cuma 2 orang.
2: Oh,
0: buat sampai ada yang magang di rumah sakit juga loh.
2: Oh iya?
0: Iya, beneran.
2: Dia kuliah dokter?
0: Iya, dia lulusan kedokteran.
2: Oke.
0: Tapi ini sih syaratnya maksimal dia fresh graduate 1 tahun.
2: Fresh graduate 1 tahun, maksimal.
0: Betul.
2: 1 tahun.
0: Iya, maksimal
2: 2 tahun berarti udah enggak boleh ya.
0: Udah enggak boleh.
2: Apalagi 20 tahun ya.
0: Apalagi 20 tahun kayak Clay udah enggak bisa sih.
2: Gitu.
0: Tapi yang pastinya program ini juga tuh diharap bisa bantu UMKM ya, buat tambah karyawan, bantu pekerjaan sehari-hari, digitalisasi, marketing, sampai pengembangan bisnis, dan ngasih peluang buat anak muda dapat pengalaman kerja.
2: Ini sih yang penting, pengalaman.
0: Betul.
2: Buat dapat kerja. Itu yang sangat susah.
0: Penting banget sih itu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Jatuh cinta.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, napa?
8: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
7: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
9: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial. Semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kamu

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Totalnya 30.000 ya, Kak.
2: Hah, itu nggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
1: Kan di Alfamidi banyak promonya, Kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
2: Oh, gitu ya. Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
4: 96 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
5: Yes, sama suara. Kalau hari Jumat itu biasanya ada promo yang beda nih dari hari-hari yang lain. Karena ada promo JSM, Jumat, Sabtu, Minggu.
4: Yeay, tepuk tangan yang mulia, sahabat suara, terima kasih.
5: Ini cuma dari tanggal 21 Agustus sampai 23 Agustus, hanya 3 hari.
4: Berarti dari hari ini kan.
5: Betul.
4: Kalau mau sarapan yang set, beli saja Bell Foods Favorite Chicken Nugget, harganya 38.900.
5: Tapi kalau misalnya ya makan nugget kurang kali ya, kalau nggak pakai saus-sausan gitu.
4: Betul.
5: Kayak saus Del Monte sambal extra hot dari harga 16.900, sisa 14.600.
4: Karena saya anak mama, saya makan nuggetnya pakai saus tomat. Dari harga 15.600 jadi 13.600. Ini juga saus tomat dari Del Monte, enak banget.
5: Enak banget sih ini. Tapi nggak ada yang nggak kalah enak juga ini.
4: Apa
5: karena
4: tuh?
5: Ada Tokanoi Rose Ori. Jadi ini tuh kayak rumput laut kesukaan saya juga nih. Dan harganya murah sih ini, dari 16.700 sisa 12.900.
4: Gimana cara sebut mereknya?
5: Tokanoi.
4: Oh gitu.
5: Iya, kalau if I'm not mistaken ya. Saya seringnya sih bilangnya kayak gitu.
4: Tapi bukan cuma itu aja. Kita juga ada promo-promo. Misalnya mau suka yang keju-keju, ada juga di Pro Cheese Gold 160 gram dari 16.900 sekarang 12.900.
5: Kalau tadi soal keju, sekarang ini ada coklat nih. Buat yang gak sempat sarapan kayak saya tadi, harusnya sih saya beli sneakers ya di Alfamidi. Dari harga 15.500 sisa 10.900.
4: Malah beli beroncong dia.
5: Iya, harusnya saya beli sneakers ini.
4: Betul. Tapi juga kalau misalnya mau nonton malam-malam, gak mau ke bioskop, nonton di rumah saja pakai Guribi Barbecue Balado rumput laut keju crispy, enak sekali. Dari 9.100 sekarang 7.500.
5: Tapi gak cuma itu, karena nih ada Ricis, Ricoco Wafer Nabati, Pink Lava, dan Vita Cream. Dari harga 9.900 sisa 7.900.
4: Enak sekali. Tapi kalau misalnya mau nongkrong di rumah, sekali lagi gak mau kemana-mana, terus banyak nyamuk, oh langsung saja semprot Bygone Eye Flower Garden Citrus, Citrus Fresh. Dari 45.900 sekarang 36.900.
5: Nah kalau misalnya udah ada bygone-nya nih, pasti butuh di kamar mandi atau di rumah gitu ya, yang wangi-wangi. Ada Stella All in One varian, all varian ini nih, dari harga 13.600 sisa 12.900.
4: Kalau dari tadi kita beli makanan buat kita-kita saja, jangan lupa anambul kamu di rumah. Beli 2 pieces Seba Kitten Chicken dari 25.800 sekarang 23.400, sudah dapat 2 pieces.
5: Wow, ini saya pengen beli sih buat anak kucing saya di
4: okay.
5: rumah. Tapi karena weekend biasanya saya nyuci di rumah, dan nyucinya tuh pasti pakai Rinso anti noda dari harga 39.000 sisa 31.900.
4: Boleh nggak saya numpang nyuci di rumah?
5: Boleh, boleh banget. Mau nyuci piring?
4: Boleh. Kalau nyuci piring pakainya sabun Sunlight dong. Sunlight jeruk nipis Bio Nature dari 15.000 sekarang 12.900.
5: Wow, sangat murah ya belanja di Alfamidi. Tapi nggak cuma itu, sahabat suara, karena ke belanja di Alfamidi kamu bakalan dapat double surprise.
4: Wow.
5: Yaitu cashback up to 50.000 dan uang tunai 1,9 juta dan ribuan hadiah lainnya.
4: Bagaimana caranya? Langsung saja download MidiKring di App Store dan juga Play Store. Pakai nomor telepon, registrasi sudah gampang saja.
5: Tapi yang pasti belanja di Alfamidi apa tuh?
4: Belanja puas,
5: harga hemat.
6: Duh, udah jam segini. Baik duluan ya.
7: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
6: Duh, istriku lagi gak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
7: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi MidiKring.
2: pesan dari mana aja, dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Mah.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
10: Mau melati.
9: Apel apel.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
10: Enak.
9: Mau dong.
10: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
7: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Isuara.

0: di Suara Makassar, suara warga Indonesia. Sogi,
1: susah banget namanya.
2: Sogi Bornean. Iya gak sih?
0: Atau jangan lama, oh iya bener Bornean dan bukan Boernan. Sogi Boernan, Asma Librasi. Ini kan kemarin sempat viral ya, kan apa sih Asma Librasi gitu?
2: Iya.
0: Ingat gak sih?
2: Iya ingat-ingat pada waktu itu. Tapi emang dari judulnya saya sih lebih fokus ke suaranya aja.
0: Suaranya
2: sih.
0: Bagus ya?
2: Suaranya enak banget.
0: Tapi cakep juga lagi dia.
2: Iya cakep, cantik sih. Ini Clay kalau soal wanita cakep sih nomor satu lah, ya.
0: Iya dong, kita kan laki-laki makhluk visual. Jadi kalau ada yang cantik-cantik pasti kita kayak oh wow.
2: Oh pantesan ya cewek cantik, cowoknya jelek semua ya.
0: Seperlu alat sim. Ini berdosa nih ini.
2: Iya dosa, in fact itu kan yang maksudnya kayak gitu.
0: Kayak siapa?
2: Kayak ya banyak. Ada aja.
0: Tapi berita kedua yang bakalan kita kasih sahabat suara kemarin, Ditjen Pajak temukan sindikat penjual materai palsu. Waduh.
2: Waduh, ini materai palsunya nih ada di 5 provinsi. Jadi kayak di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.
0: Oh, berarti Makassar belum ada nih. Ayo yang mau.
2: Tapi kayaknya harusnya udah nyebar enggak sih?
0: Betul. Tapi, apalagi kan cuma materai gitu doang kan.
2: Nah, terus kan pasangan saya nih hampir setiap hari kerjanya beli materai.
0: Kenapa?
2: Iya, soalnya karena kalau kan dia sales gitu ya. Okay. Jadi kalau misalnya ada kerja sama gitu kan butuh materai.
0: Betul.
2: Jadi dia tuh beli materai sehari tuh bisa ngabisin duit 50.000 untuk materai sendiri.
0: Berarti
2: gitu.
0: 5 doang ya?
2: Kayaknya 4 deh tuh. Soalnya materai sekarang di atas 10.000 deh kalau enggak salah.
0: Oh ya?
2: Heeh.
0: Oh, dan ternyata penyelidikan ini dilakukan sampai Juli 2026 dan ditemukan bahan baku yang bisa dipakai untuk bikin lebih dari 33 juta keping materai palsu.
2: Tapi materai itu dibuat dari apa sih?
0: Nah itu saya gak tahu juga.
2: Dari apa?
0: Kertas
2: materai
0: dong.
2: Terus?
0: Tapi kertasnya pasti khusus gitu.
2: Udah pasti kertasnya khusus.
0: Benar.
2: Nah terus kalau kita mau tempel materai, materai yang real materai itu tuh kita gak butuh lem.
0: Betul, jilat aja ya?
2: Enggak dijilat juga. Pakai air aja. Terus lakan jangan dijilat.
0: Kalau ternyata gak ada air gimana ya? Udah. Masa air mata?
2: Aduh. Tapi apa sih yang bedain materai asli sama materai palsu?
0: Nanti kita bakalan cari.
2: Tapi ternyata sindikat ini tuh sudah jual lebih dari 4 juta keping materai palsu ke pasaran. Dan ternyata ini tuh bisa bikin kerugian negara loh. Banyak banget loh kerugiannya ini. Sampai 40 miliar.
0: Wow.
2: Dari sebuah materai ini. Bahaya sih materai. Betul. Ini soalnya materai itu kayak hal yang krusial banget gak sih?
0: Bener.
2: Kita mau tanda tangan kontrak, kita mau ngapa-ngapain pake kan
0: materai.
2: Pasti butuhnya materai. Bahkan katanya ini mesin yang disita tuh diperkirakan bisa mencetak lebih dari 900 ribu piece materai palsu dalam setahun.
0: Tapi saya paling gak suka.
2: Kenapa?
0: Sama cewek materai.
2: Kenapa? Itu kan bukan materai, itu realistis aja.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: 96.6 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, kalau misalnya kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jadi, sahabat suara, jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
0: Dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Ini kita bakalan spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Masland diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback sampai 450 juta, Paramount Petals cashback hingga 50 juta dan bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menariknya. Dan periode programnya cuma sampai 31 Agustus 2026.
0: Info selengkapnya kunjungi bbri.id/brikprmerdeka. Sekali lagi di bbri.id/brikprmerdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.